0: Hanif sama Bu Yati. Apa kena ora rasa munggah rauman wis.
1: Wis rauman apa kena ora lah.
0: Papa Yono juga ya. Ora sama munggah ora rauman. Pokoknya selamat kabar bae lah tak wiji-wiji asa bezet. Ucapannya selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Ania yang bertugas, tetap semangat, berrezeki full, barokah. Amin. Tunggu lagunya sambil kuprok. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Lanjut, ada

Iya, hai hai hai, yang udah gabung, mat pagi nih ya. Mantep banget sih semangatnya, gak ada yang kalahin pokoknya ya, sobat Sara nomor satu deh. Iya dong, ya yang mau berangkat kerja ya, mungkin masuk siangan juga, siap-siap berangkat. Tapi sebelum berangkat juga harus sarapan-sarapan dulu gitu ya. Kerjaan di rumah harus beres dulu kadang tuh ya, sampai ya sampai tempat kerja udah capek dulu gitu. Tetap semangat pokoknya, awali pagi dengan semangat supaya nanti sampai sore aktivitas semuanya lancar dan juga apapun yang kita terima berkah barokah ya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, hai hai buat kamu yang sering banget pengen atensi tapi warakober alias gak sempet alias kadang malu alias izin alias gak tahu mau ngetik apa ya. Iya padahal mah gak apa-apa ya, gabung aja sini ya, jangan diem-diem baik di belakang layar ya. Iya gabung aja, mau atensi boleh, mau kirim WhatsApp, mau salam-salam, mau request lagu, boleh, boleh banget. Silakan ya, bisa di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Iya, pagi ini dia masih bersama produk Dedater Indonesia, produk tercinta kita ya. Ada Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada Madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada Teh Moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Wih, mantap banget ya kalau sehatnya bareng produk Denatur Indonesia. Iya dong, sehat, semangat, kuat, dan berkah untuk semuanya. Yuk kita lanjut, ada lagu nih dari koleksinya di Farina Indra Adelania, naikin ada Gedung Tua. Stay tune bareng nih ya di DTL, dangdut gelawet yang dangdutnya asyik banget.

0: Itu kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayah lihat lagi, Mer. Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya. Malu Ibunda, batik jadi butik.
1: Untung gak jadi botok.
0: Untung gak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

cerah ya. Cerah banget, apalagi nih buat yang mau OTW gitu ya, entah itu ke mana nih ya. Ya, yang ke pasar, yang antar jemput anak sekolah gitu ya. Semangat jalani pagi harinya. Bismillah, semoga lancar sampai sore ya. Iya, yang hari ini lagi gak berangkat, lagi di rumah doang nih Bania ya. Malahan capek ya, mandar-mandir ke WC mulu. Sakit perut, kena diare, atau lagi naik asam lambungnya nih ya. Jadinya ya cuma rebahan di kamar gitu ya, pegang perut terus ya. Glinting sana, glinting sini. Waduh. Iya, Sobat Sare FM. Yuk, minum Habutop dulu biar aslam enggak kambuh-kambuh lagi. Yang kena mah, yang kena diare juga, pokoknya aman deh kalau udah sedia Habutop di rumah, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop cocok banget juga buat semua Sobat Sare FM nih yang sering tiba-tiba naik nih darahnya, sering marah-marah ya. Jangan marah-marah dong, katanya orang yang pemarah tuh cepet tua ya, benar. Selain cepet tua, dia juga cepet naik darah tingginya. Yang punya tensi darah tinggi, hipertensi, wajib diperhatikan ya. Silahkan minum Habutopnya. Jadi apapun

sekarang juga ya Sobat Sara FM. Iya dong ya. Apalagi Habut Up nih udah sangat-sangat-sangat apa namanya, sangat laris ya. Setiap kita stok habis mulu ya. Habis mulu, Masya Allah.

0: lihat asam urat, nyeri sendi, kebas, pegel inu, atau yang kesemutan gitu ya, atau bahkan yang kena kolesterol, terus insomnia nih ya, yang sering-sering lembur. Nah, lama-lama nih kalau malam malah jadi gak ngantuk ya, gak bisa tidur. Minum Habutop aja deh, gak usah khawatir ya, apapun masalahnya Habutop ada. Dan ya, Habutop silahkan bisa didapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami yang sudah disiarkan oleh Radio Stara FM Kebumen. Oke, jadi benar, kalau belum kerjasama, belum resmi, ya gak ada lah makanya ya. Ya, setiap lagi denger radio, yuk kita simak bareng-bareng. Dan barangkali nih buat sobat Star FM yang pengen COD atau pengen dikirim paket kejauhan, mau ke apotek, mau ke studio juga jauh, Mbak Nia, boleh dikirim paket aja, boleh banget, silakan hubungi nomor radio Star FM di 0851-8606-9984. Oke, gabung dulu ya sama semuanya yang udah pada hadir nih, pada absen ya. Iya, yang baru matengan, aduh, 8:30 baru matengan ini ya, bangun kesiangan kali ya. Ya, selamat pagi ya, ini nih baca dari Papa Ijo ya, hadir di DTL ya, nadunya asik banget. Katanya mau minta lagunya Ngopi Mase. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Mania, selamat bertugas sampai nanti. Sehat selalu sekeluarga full barokah. Jangan lupa minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap Papa Ijo ya. Gimana Habutopnya, udah habis belum nih? Ya langsung stok lagi, jangan sampai ketinggalan kehabisan ya. Dari Mbak Alaska di Cipari, waalaikumsalam. Selamat pagi juga buat Mania, katanya semoga sehat selalu, nggih lagunya Gedung Tua. Semoga terputar buat semua sobat Stara. Mat pagi aja. Terima kasih. Ya, yeah, thank you banget buat Bay Alaska yang ada di Cipari Cilacap. Lanjut di bawahnya lagi nih dari Mbak Sri yang ada di Purworejo ya. Selamat pagi buat Mbak Sri, gimana hari ini Mbak Nia, kabarnya sehat? Alhamdulillah, katanya lagunya Tanpa Kamu ya. Kirim salam nih buat semua yang lagi monitor, Bu Yati, Bundar, Bapak Ijo, Pak Yanto, Umi Hanif, Putri Selatan, Mbak Putri, Bu Ayu, ada Pak Yanto Marun, Putri, oh udah ya, terus Pak Sutar, Mbak Bawel, Kang Ibnu, Mbah Bubut, Bunda Wartik, Bu Siti, Mas Oyong, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Bu Karmina. Dan terima kasih buat Mbak Nia, tugas aja, sehat selalu. Ya, yeah, thank you banget buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. SMS ya, tadi belumnya baca ini kebetulan nih, dari Bu Yati yang ada di Benar. Waalaikumsalam DTL, katanya mau minta lagunya Daun Tak Bertangkai. Salam buat ibu-ibu, mama-mama, bapak-bapak, mbak-mbak, mbah-mbah, bunda-bunda, mas-mas, dan buat semuanya ya. Makasih Mbak Nia, thank you Bu Yati. Ada Mbak Liana, waalaikumsalam DTL. Salam buat semuanya aja, semoga sehat selalu, mat aktivitas. Request lagunya Hadirmu Bagai Mimpi versi Juragane ya. Ya Mbak Liana, ditunggu aja lagunya ya. Ini kelewatan juga nih. Mas Andre, mat pagi, mat akhir pekan yang cerah ini. Katanya mau ikutan join di DTL yang dangdutnya asyik banget. Lagunya Ngupaya Nih. Kirim salam buat semua sobat Sara FM yang udah pada nyalamin Andre, semoga pada diberikan kesehatan selalu. Dan juga buat ibuku yang ada di Poncowarno, semangat main mobil-mobilannya, sehat terus nih. Buat Ibu Fatur, buat Niamat siaran, tetap semangat dan ingat pesan Ibu Tika Darmanto, jangan lupa bahagia. Sehat-sehat terus ya buat Ibu Tika dari Mas Andre. Ya, thank you banget buat Mas Andre. Lanjut dari Kang Mohsin. Hai Juragane ya. Apa nih, absen lagunya Delima. Tolong di play Mbak, matur nuwun. Oke. Ditunggu ya buat Kang Mohsin. Coba deh, ada Mbak Putri Cantik ya. Ini pesan suaranya, coba ya Mbak. Nanti ditunggu nih ya, putar dulu nih. Sabar ya sobat Stara FM, emang lola banget ini ya. Yuk kita simak bareng-bareng.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik. Mbak Putri masih tetap monitor loh. Merdeka Mbak Nia. Mbak Putri kali ini mau minta lagu.

0: kamu. Salamnya buat semuanya aja yang udah cawel aku dari pagi lagi cawel balik. Terima kasih, tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan segala urusannya, bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih.
1: Sama-sama Mbak Putri cantik. Ya, nanti ditunggu ya Mbak untuk lagunya ya. Oke, ada lanjut dari Mama Nadia di Poncowarno. Waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya minta lagunya Kupinta Maafmu ya. Salam buat Mbak Putri, Pak Sutar, Bapak Ke Abi, Mama Ainun, Bu Fatur, Mama Ramdan, Mas Oyong, dan buat semuanya aja. Buat Mania Matugas sehat dan bahagia selalu. Thank you Mama Nadia. Bawahnya lagi Pak Yanto. Hai, selamat pagi DTL yang darinya sih banget 98.4 Radio Star FM Kebumen. Hai sobat, mari berendang ria di DTL ya. Salam katanya buat fotokopi tadi pagi aja buat Mania Matugas, semoga diberikan kesehatan selalu. Dan lagunya Kematian ya, yang tidak akan pernah kita lupakan. Benar ya, untuk mengingat kita sendiri ya. Semangat buat Pak Yanto, bikin semprong nih Bapak ya. Ya, ada dari Mbak Ningsi Pelosong, selamat pagi juga. Ibu Titi pergi ke Pasar Lundong. Hai Mania cantik, desel dong ya. Morning DTL, sing asyik ser. Jaruk lagunya Asmara Kerinduan. Salamin gue Bunda Ervito, Bunda Rukmi, Mbak Putri, Bu Kumis, Bu Lilis, Bu Sakina, Mbak Sibat, Bu Yati, Mbak Nomi, Mas Andri, Mas Jihan, Om Paryono. Gue KB Bayi, Mat Uber Kriya, gue Bandianya, Mat Tugas Sampai Tuntas. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin. Makasih doanya buat Mbak Ningsi ya. Dari Pak Haryanto di Pagedangan, waalaikumsalam, selamat pagi. Haryanto di Pagedangan, salamnya buat yang lagi monit. Lagunya Salahmu Dewek, buat Bandianya makasih, Mat Tugas aja. Thank you banget ya. Dari Amin Banjarreja, waalaikumsalam Mbak Nia. Ini dari II di Puring kok tulisannya Amin tapi jenengnya II ya. Gimana ini ya? Lagunya Gerajagan Banyuwangi, Adela. Salam buat semuanya aja. Makasih. Ya, makasih ya. Bingung panggilnya ya. Di save-nya udah Amin tapi di SMS-nya udah II namanya ya. Yang bener yang mana ini ya. Oke, lanjut ada Pak Sutar DTL Star FM Kebumen yang dandunya wah syik banget. Salam-salam buat Mbak Yaya, Bu Eko, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Saminten, Bu Yati, Bunda Tini, Bapak Kiabi, Mama Nadia, Mbak Nur, Mbak Wulan, Bu Heni, Mama Anggun, Mama Titin, Mbak Om, Pak Taryono, Pak Pariono, Mas Supar, dan buat semuanya aja. Lagunya Sendok Garpu Ser. Thank you Pak Sutar. Mama Rohi, selamat pagi ya. Gimana kabarnya Mbak Nia? Salam-salam katanya buat Juragan Chicken, Bapak Mamanya Abi, Om Pariono, ada Mama Keteguh, Mama Asra, Bunda Vito, Ramane, Juragan Getuk, dan buat semuanya aja yang selalu monitor. Lagunya Lawang Ati, buat Mbak Nia mau tugas sampai tuntas. Thank you Mama Rohim. Wah, ada Ibu Sri Herlina ya. Eh salah, Ibu Sri Herlina, ini siapa ini? Mama Iva di Merinen. Oh iya, Mama Iva, salam kenal ya. Wah, banyak banget nih yang baru-baru ya. Waalaikumsalam, katanya salam kenal Mbak Nia, izin gabung. Salam buat Ibu Sri Herlina, Mbak Kembar, Bapak Yadi Antika, buat semuanya aja. Salam kenal dari Mama Iva di Merinen. Lagunya Ikut Aja, terima kasih. Thank you Mama Iva, salam kenal kembali ya. Semoga bisa jadi pendengar setianya Stara Kebumen. Ya, ada Mbak Yanti di Warung, waalaikumsalam. Selamat pagi, jalan siang juga DTL yang darinya sih banget. Gimana kabarnya Mbak Nia? Mau salam-salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Samintan, Mbak Yaya, Bu Fatur, Mbak Asri, Mama Asraf, ada Munawi, Mas Andri, Mbak Cindy, Bu Yenora, Bu Karmina, Bu Sakina, Bu Darvito, dan Umi Hanif sekeluarga, dan buat semuanya aja. Buat Mbak Nia kembali siaran sampai selesai, semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang barokah. Lagunya mau si Jiping Selawe, makasih Mbak Nia atas waktunya. Nanti pulangnya hati-hati ya. Thank you banget buat Mbak Yanti di Marun Purworejo. Ada Dure di Ambal, si ganteng kalau masih monitor nyimak Star FM ya. Sarapan pun beres, tinggal jegang di depan Star FM. Buat Mbak Nia jangan lupa makan. Oke, makan mah udah gasik ya. Oke deh, yuk kita lanjut goyang bareng ya. Banyak banget pesan-pesannya ini yang belum sempet nih ya baca. Emang seramai itu, sebanyak itu ya, Mania. Iya dong. Ya lanjut goyang lagi aja ya lagu ya. Ajeng Febrian ini mah munculin ada ngupaya nih. Stay tune bareng nih ya di 98.4 Radio Setara FM Kebumen di Detail.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto, di alamat di Purworejo Purwodadi.
1: Dari Purwodadi Purworejo ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
2: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya enak banget, Mas Mari.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki?
2: Banyak sekali perubahannya, Mas Mari.
1: Oke. Sebelum minum Habutop, sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit.
2: Linu. Kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
1: Sering pusing begitu.
2: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
1: Baik, Bapak. Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Aku tahu Habutop dengar dari radio. Makanya langsung beli.
1: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
2: Favorit, Mas Faris.

0: badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya Pak ya.
0: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alian. Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984 98.4
2: Stara FM.

0: satu lagu baru seruncu. Ada Tanpa Kamu ya. Tanpa kamu aku bukan apa-apa. Tanpa kamu aku galau, gelisah, sedih dan merana. Tanpa siapa dong kalau tanpa, ya bener lah, tanpa Radio Stara FM ya. Pokoknya lagi hampa, lagi sedih ya. Kalau ada Radio Stara pasti senang ya, rasanya bahagia juga. Oke deh, lanjut sesi for life aja ya. Ya mau naik aja di 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka permani ya.
0: Iya, alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Yaya cantik, sehat?
1: Mbak Ayu nih
0: sehat. Alhamdulillah, kok putus-putus suaranya Mbak Yaya. Awas terjun loh, pegangan yang kencen loh. Jangan putus-putus loh.
1: Sinyalnya jelek kan?
0: Iya kali ya, sabar ya, semangat. Mau lagu apa nih Mbak Yaya cantik?
1: Kangen kamu.
0: Kangen kamu. Oke deh, siap. Salam-salamnya buat
1: siapa ya? Kusiri terus. Kak Gendro, Mbak Musima, Mama. Siapa lagi ya? Lupa.
0: Siapa lagi Cung yang belum disalamin? Aduh, kon pada ngacung gila.
1: Buat semuanya aja deh, lupa nih.
0: Kok tiba-tiba
1: yang udah atensi, terus yang gak atensi cuma dengeri doang. Tak salamin semua.
0: Oke deh.
1: Mudah-mudahan pada sehat selalu. Amin. Buat Bania sehat selalu, murah rezeki pun barokah. Pulangnya hati-hati, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Yaya cantik. Lanjut, halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Dari lagu
0: apa lagunya?
2: Ditelan Alam, bisa nggak?
0: Apa?
2: Ditelan Alam.
0: Oh, Ditelan Alam. Kirain yeah. Ditelan Pak Aji ya.
2: Bisa aja manis.
0: Ditelan Alam ya. Oke, ada. Salam-salam nih Pak Aji, mumpung bisa naik. Halo Pak Aji, kemana ini orangnya? Kok ngilang? Walah, sinyalnya kali ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo. Halo, kok ini sama-sama ngilang kah? Perasaan udah diangkat ini. Siapa yang ini ya? Kenapa ini ya? Kok gak ada suaranya ya? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Ih, ini error banget sih. Mau diangkat kok gak ada ijo-ijonya buat buat geser, cuma gambar PP doang. Iya, minta dilem biru ini kayaknya HP-nya ya. Sahabat Sarah nih, sabar ya. Iya, gimana mau angkat ini, gak ada yang buat ngangkat masalahnya ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Assalamualaikum, selamat pagi DTL. Selamat pagi Mania cantik, apa kabar hari
0: pagi,
3: ini?
0: Pagi Mavian cantik nih ya, sehat alhamdulillah. Mavian apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat Mania, sama baik, semangat juga.
0: Baik, sehat ya, setelah perjalanan kemarin jalan-jalan ya.
3: Aku mau main aja, pengen nyari yang lain dari yang lain.
0: Iyalah ya, bosen ya di sini mulu ya, jalan-jalan dong.
3: Eh, malah
0: ya,
3: bosen di sana Mbak Nia, enakan di sini.
0: Alhamdulillah, enakan di sini, betah-betah ya.
3: Iya, di sana nggak, bukannya nggak betah Mbak Nia, bingung mau ngapain juga, nggak ada hiburan. Kalau di sini kan ada radio.
0: Nah, ramai lagi ya, isinya.
3: Iya, di sana streaming jelas sih, cuma kan nggak enak sama yang lain-lain.
1: Nggak mudeng.
0: Oh iya juga ya, bener. Ya udah, mau lagu apa Mavian?
3: Okay. Aku biasalah pengen gala-gala aja.
0: Gala-gala, oke deh, siap.
3: aku salam-salam dikit boleh Mbak Nia?
0: Boleh, silahkan.
3: Tadi Mbak Yayah ya?
0: Iya, Mbak Yayah. Pak Aji Japlin.
3: Pak Aji?
0: Pak Aji Japlin.
3: Oh, Pak Aji Japlin. Selamat pagi, selamat aktivitas juga buat Bapak Naura, Bunder, Bu Ayu, Bu Fatur juga, Mama Cindy, Mas Andre, terus Bu Yati, Umi Hanif, Mama Hubi, Mama Dede Aziz. Jadi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang
1: pagi siang. Untuk dirimu, apa kabar di sana?
0: Bisa.
1: Sehat ya? Bisa
0: lagi beruntung.
1: Ya? Beruntung dapat durian runtuh ya.
0: Aku mau naikin lagu itu.
1: Apa?
0: Si Jiping Selawe.
1: Oke, si Jiping Selawe ya.
0: Iya, main tepat naik gendang rampung. Salamnya aku foto kopi sama Fian, Mbak Jaya, Pak Aji Japlin. Pokoknya kafe baik.
1: Oke deh ya, garing buntut baik ya.
0: Kopi gratis mana?
1: Iya, garing buntut ya.
0: Buat Bania ya bertugas, tetap semangat, yeah. Berada rezeki full barokah.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Mbak Cindy. Udah cukup ya Sobat Sar FM, hatur nuhun semuanya. Bunda Titin, selamat pagi. Ada Mbak Rika, ada Bu Heni cantik, selamat pagi. Terus ini ada ini siapa nih? Mbak Siti Kalikutes, udah berusaha Mbak, mantep Mbak. Ibu Karwina, ada Pak De selamat juga, tadi udah diangkat gak ada suaranya ternyata. Ya begitulah Pak De ya, emang kadang sinyal susah ya. Pak Haji aja untung tadi udah request lagu, makanya aman ya. Tiba-tiba turun sendiri, terjun payung kalau gak pegangan ya. Ya thank you banget yang udah pada merapat. Semoga hari kita tambah baik, tambah bahagia, dan juga apa, iya, dan juga kita semua tambah sehat ya. Semakin kesini jangan semakin sakit ya, semakin sehat, bugar. Apalagi nih ya, yang sering banget dompetnya gak sehat, itu mah sama kayak Nia ya. Iya ya, enggak lah, rezeki pasti ada ya. Tapi kalau sehat nih harus diperjuangin juga nih Sobat Sar FM. Yang kena diabetes udah sering banget diomongin ya, enggak harus ngurangin gulanya, harus ya diatur pola makannya, enggak boleh sembarangan juga ya. Iya deh. Ya minum Habutop dulu yuk, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pokoknya Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Aman, jelas dong, halal juga. Izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga herbal alami tanpa efek samping, tidak menimbulkan ketergantungan obat. Itu wajib diingat banget sih ya. Emang benar-benar gak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi ayo buruan buat Sobat Sar FM yang sering banget bingung bimbang gitu ya, pakai apa? Oh, pakai gunakan Habutop aja, herbal alami pokoknya ya. Dan juga Habutop baik banget untuk Anda yang sakit mah, asam lambung, asam urat ya, kolesterol darah tinggi dan rendah, atau yang kena ini insomnia dan berbagai masalah sakit lainnya. Ayo buruan coba rutin minum, beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Ya thank you banget ya udah selalu rutin minum ya. Semoga kita semua sehat bareng Habutop. Mas Goma di Songobanyu, selamat pagi. Salam katanya buat Mas Ari, Petaga Krimang, Pak Deslamat, Penyenwara, Kang Mamat, Pak Karim Chicken, Pak Taufik, dan buat semuanya aja. Lagunya Tukang Tambal Ban buat menikmati tugas dari Mas Goma di Songobanyu. Thank you. Ibu Tika, selamat pagi juga. Mau gak Mania? Wih, semur jengkolnya menggoda sekali Bu. Sini bawain dong. Iya, katanya makasih Mas Andre udah terbaik kembali. Salam akhir pekan untuk semuanya dari Ibu Tika Darmanto. Bunda Nesali, selanjut monitor DTL ya, semakin asik. Katanya salam buat semua Sobat Sara FM yang lagi monitor. Buat Mania semangat, lanjutin siarannya. Lagunya saya minta tolong punya Mas Faris Tanpa Kamu. Oke, udah muncul tadi samaan ya. Kayak siapa tadi ya? Ya samalah, pokoknya udah diputer ini ya barusan. Oke, jadi ya puterin lagi deh. Ada lagu si Jiping Selawe. Saya jadi bareng dia di mana kalau bukan di 98.4 Radio Sar FM.

0: menjadi salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4

0: Masih bareng nih ya di DTL yang dangdutnya asyik banget. Wah, yuk tinggal merapat-merapat yang belum tadi ke bagian telepon di sesi pertama. Sekarang sesi keduanya nih buka ya. Silakan gabung aja yuk, mulai pencet di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Selamat pagi DTN.
0: Pagi Pak D, apa kabar? Sehat Pak D?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya sehat.
0: Baik. Ya, laris manis ya nanti malam ya mie ayamnya ya malam Minggu. Aduh.
1: Malam terakhir.
0: Apa ya? Oh. Rame banget pastinya nanti bakalan.
1: Insya Allah, paling juga nanti ditambah untuk satu malam untuk beres-beres masih malam senang sih.
0: Oh iya benar, beres-beres ya perlu waktu itu.
1: Jadi malam Minggu, malam Senin masih 3 malam. Yo yang mau merapat nih, waduh jadi ngiklanin dong. Yang mau asik-asikan, yang mau rame-ramean bersama anak dan cucu, silakan datang di lapangan SD Sidomoro.
0: Iya dong, ya ramai
1: kan.
0: Ya.
1: Implek-implek, pokoknya apa aja ada, makanan semua tersaji.
0: Nanti mampir mie ayam, mampir bakso, tapi jangan lupa bayar ya.
1: Nggak bayar nggak apa-apa nih ya. Oh nih aja
0: langsung kabur ya.
1: Kan diingetin tadi itu mukanya kayak apa, besok kan ketahuan.
0: Nggak boleh ngutang ya.
1: Yang boleh sama Pak Dim, orangnya lembah mana
0: ada aja Pak De. Yaudah
1: yang penting pokoknya Pak bilang
0: ya, bilanglah jangan
1: ya, Pak
0: ambil
1: De. Aku gak punya duit mau makan. Dikasih kok.
0: Ada aja.
1: Nah, tadi ada Mbak Yaya. Ada Mbak Cindy. Yang setiap harinya nyalamin aku itu yang Mbak Sri Purworejo, Bunda Ersito. Katanya, ih kalau naik jangan lama-lama durasi, kasihan yang di belakang. Terus kirimnya gimana?
0: Kirimnya gimana?
1: Kalau
0: ya?
1: Nggak disebutin namanya.
0: Ya fotokopi.
1: Ya tadi
0: aja.
1: Ada juga fiskal, tadi ada Mbak Putri. Selamat pagi Mbak Putri. Buat istriku yang tercinta lagi dengerin juga ini. Pak Nasro yang di Sidomoro, ada Mbak Mudi, pokoknya semuanya aja yang di Sidomoro. Salam sehat semuanya dari Purworejo sampai Sono Kulon nih.
0: Mana kulonnya?
1: Tanahan ya, Pak.
0: Puring betanahan ya. Gombong
1: Puring betanahan Wonosobo sampai pesisir lor kidul kabeh bae.
0: Oke.
1: Tak salami kareng Pak De selamat. Lagune ora kebagian apa ya?
0: Ora, wis penuh, kebak banget.
1: Wah, ora apa-apa wis, sing penting pokoke tak rongna tangi turu. Ngantek kaya wae nek sing rongna.
0: Iya, makasih banyak ya Pak De.
1: Ya Pak Sutar, ya Mas Gendro lah, jangan yakin deh, kepake Nora juga.
0: Ramai banget ya yang munit.
1: Sehat selalu buat Nia, salam buat semuanya aja fanstar. Ucapin selamat pagi, selamat beraktivitas weekend, jangan lupa ke alun-alun SD Sidomoro. Ditunggu Pak De.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak De, selamat. Lanjut yuk. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo, kok kayak gitu sih tulisannya, nggak ada durasinya tapi pencetannya gimana ini? Nggak bisa dipencet ini. Halo. Waduh, ternyata ini nih yang kebagian ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL Mbak Nia.
0: Pagi, apa kabar Ibu Karmina? Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Nia sehat?
0: Sama, sehat, baik. Alhamdulillah ini.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Iya.
2: Lagunya ikut aja.
0: Ikut aja, siap, siap, siap.
2: Iya, salamnya yang udah naik. Kita barusan pagi selamat. Bapaknya Naura, Mas Andre, Patario, Nono Sopo, terus Mbah Ahmad, Mas Oyong, Mbak Nyuri, Bunda Erito, Bu Yati, Bu Samintan, Mama Astrat, Mama Naomi, Mbak Sri, Mbak Cindy, terus Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Monosopo.
0: Iya.
2: Kan semuanya aja lah Mbak Nia.
0: Oke deh, semuanya.
2: Soalnya durasi.
0: Iya.
2: Durasi, ya. Buat Mbak Nia, terima kasih waktunya. Semoga
0: sama-sama.
2: Mbak Nia sehat selalu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Ibu Karmina. Semoga sehat selalu. Oke, cukup dulu ya Sobat Sara FM. Ada Bu Sahri nih, selamat pagi. Terus ada juga dari siapa ini ya? Halo Mbak Nia, aku Vivi. Oh, dari Mbak Vivi ya. Selamat pagi juga katanya. Mau request lagunya Ibu Aku Rindu ya. Semangat buat Mbak Vivi. Ada Mama Fitri Banjur. Hai Mama Fitri cantik. Kenapa tadi padahal udah Nia angkat loh, tapi gak ada durasinya, menitnya gak jalan gitu ya. Oh, timernya gak jalan. Ya semangat ya, besok lagi ya. Semangat ya. Iya, tetap semangat pokoknya. Yuk ya, hari ini nih lagi haus-haus gini, panas-panas. Gimana nih, udah seduh teh moro belum nih biar tambah segar ya, biar badan kita tuh bugar juga. Apalagi yang sering sakit tenggorokan, tenggorokannya gak enak gitu ya, minum teh moro aja. Teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh, udah aman, halal, 15 ribu aja udah dapet teh moro. Ada ekstrak jahe sama serai, ada cengkehnya juga yang bagus untuk tubuh kita. Nah, buat Sobat Setara FM juga yang selalu mengalami masalah penglihatan, ya betul banget ya, gak usah asal-asal, harus benar-benar coba Vitama, solusi kesehatan mata. Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Jadi wajib-wajib banget coba ya, minum rutin Vitama. Sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Beli Vitama dapat bonus dong. Ada obat tetes mata. Obat tetes matanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk kita lanjut, ada lagu Ditelan Alam.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Stara FM

Okay, sampai juga di penghujung acara. Thank you banget yang udah pada gabung pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Mohon maaf bila banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Halo sobat Star FM Kebumen. Beripun pawartosipun siang meniko. Sehat nggih? Mugi tansah pinaringan kawilujeng.

98.4 Sare FM Kebumen ingkang makin keren lan makin asik. Lihaturaken sugeng siang, sugeng layih-layih, sugeng makaryo, kagem juragan-juragan nggih. Wonten peken kota winangun, peken seruni, peken krakal, wonten peken padu reso ugi nggih. Wonten peken tumenggungan, peken ambal, peken bocor, wonten pun dimalih niki. Juragan wonten peken gombong ugi petanahan nggih. Lihaturaken sugeng siang, semangat makaryonipun. Sinambi mirengaken gayeng saring nggih. Kalian ya wonten 98.4 Sara FM Kebumen. Siang menika gayeng sari tesis sarangan kalian Habu Top, obat herbal ramuan Arab ingkang paling top. Wonten ugi minyak herbal Sultana, minyak herbal ingkang serba guna. Wonten vitama ugi, vitamin herbal kangge kesehatan suco panjenengan. Setunggal sekar sampun nyaturaken kangge pembuka acara gayeng sari siang menika wonten lali janjine. Sinten iki sing lali kali janjine nggih? Aduh. Saniki liya wonten sekar sak lajengipun. Wonten perawan, perawane perawan nopo? Perawan Kalimantan apa perawan Kebumen? Perawan Kebumen mawon Mbak Lia nggih. Lihat reken sekar sak candhakipun lihat reken sumangga.

0: Kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4

jemu pegel melarat ya ge. Kerejo mas, ngaten ge. Sugeng siang, lihat udah kan matur sumun kagem Sobat Star FM ingkang sampun pinara kalian ya wonten giaran gayeng sari siang meniko. Ingkang dereng pinara, sumangga sami pinara. Teng WhatsApp, SMS, utawi teleponipun. Teng 08 gangsal 1 8606 0 0 8 sekawan. Sopi nomali 08 gangsal 1 8606 0 0 8 sekawan. Lihat tunggu atensi pun panjenengan tumbuh kita bukal welas yang sama ke sumonggo. Lansaniki lihat tesi kalian habuto obat herbal ramuan Arab ingkang paling top nge. Habuto meniko obat herbal ramuan Arab ingkang sampun disempurnaaken. Lanugi sampun dibaduaken kalian ramuan khas saking raja-raja Nusantara nipun. Habutom didamel saka bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia nggih. Dados aman sae kangge kesehatan panjenengan. Nek awak panjenengan cepet loyo, lesu, kurang fit, kurang stamina nggih, utawi mbok pilih panjenengan gada diabetes, stroke, awak pegel, masuk angin. Terus terkena vertigo, darah tinggi mbak Lia, wis ngunjuk mawon Habutop nge sedinten ping tigo sekali ngunjuk kali kapsul ngagem toya ingkang manget-manget kuku. Habutop ugi sae kangen jaga daya tahan tubuh panjenengan Sobat Star FM lan ugi ningkataken imunitas tubuh panjenengan ben ngopo sih mbak Lia? Ben ora gampang meriangen nggih, ben awake sehat, seger, waras ngoten. Panjenengan saged mundut Habutop, Vitama lan ugi minyak herbal Sultana teng apotik-apotik utawi teng agen-agen resmi ingkang sampun lumantar wonten 98.4 Star FM Kebumen. Teng pundi mawon simbalia? Nah, kangge panjenengan ingkang griyanipun wonten wilayah Kutha Winangun, saged mundut teng apotik Taher Farma Kutha Winangun di utara rel kereta api Jebor nggih wonten apotik Taher Farma Kutha Winangun. Panjenengan ugi saged mundut teng agen Tejo Ragil Saputra teng Pekanbaru Kutha Winangun blok B nomor 5 dan 6. Teng miriku ugi wonten Habutop, Vitama lan ugi minyak herbal Sultana Teh Moro ugi wonten nggih. Sinambi borong jajan pasaripun teng agen Tejo Ragil Saputra, sinambi borong Habutop, Vitama lan ugi minyak herbal Sultana. Panjenengan ugi saged mundut teng apotik Sumber Waras nggih teng Jalan Raya Kutha Winangun. Wonten ugi teng apotik Siakbar teng Jalan Pagedangan. Warga Bonorowo sumangga sami merapat teng apotik Bonorowo nggih, kata stokipun teng mriku. Wonten Habutop kali 100 kapsul, 100 kapsul ugi wonten, 50 kapsul ugi wonten, vitaminipun nggih kathah nggih. Sumangga warga Ambal, sumangga sami mundhut teng apotik Ambal. Teng Barat Pekan Ambal nggih wonten ugi apotik Sumber Agung teng daerah Gondang Legi Ambal. Lan ugi panjenengan wilayah Bulus Pesantren saged mundut teng apotik Yakin Sehat Bocor. Lan ugi saged mundut teng apotik Insan Sehat Bocor Bulus Pesantren. Kagem Sobat Star FM ingkang wonten wilayah Alian, panjenengan saged mundut wonten apotek Taher Farma Alian teng Bojong Sari Alian. Wonten ugi apotek Seruni Farma Alian teng cakete Peken Seruni nggih. Ugi wonten apotek Kondang Bregas, apotek Sawangan, terus wonten apotek Wonokromo. Lan ugi panjenengan saged mundut teng apotek Taher Farma Krakal teng Ler Peken Krakal nggih. Teng mriku wonten apotek Taher Farma Krakal. Juragan wonten Peken Pon Paduso, sumangga sami mundut teng apotek Padureso nggih. Teng mriku kata stokipun ugi kangge panjenengan ingkang wonten wilayah Wonosobo, Wadas Lintang lan sekitaripun. Panjenengan saged mundut teng apotek Wadas Lintang teng Jalan Raya Prembun Cangkring Wadas Lintang utawi caket saking Peken Wadas Lintang Wonosobo. Sumangga sami mundut teng apotek utawi teng agen-agen resmi ingkang sampun lumantar wonten 98.4 Star FM Kebumen.

Rob, sugeng siang, Mbok Kayu. Sekteng pundi niki Mbok Kayu, monitor nggih. Kang Mas Endi, sugeng siang ugi, nyuwun sekare jamu pegel melarat. Salamipun kangge sedaya mawon, sugeng midhangetaken sekar campur sarinipun. Nah, matur suwun nggih kagem Kang Mas Endi. Wonten juragan Tejo Nakil Saputra teng Pekanbaru Kota Winangun. Nyuwun sekaripun Nadian Rondo Mbak Lia saking Wahyu Watukoro nggih. Ditenggo sekaripun nggih juragan. Papa Ijo sugeng siang kagem Papa Ijo. Mbak Lia mau gabung teng Gayeng Sari sekaripun Rondo Kempling. Salamipun fotokopi tadi pagi buat Mbak Lianya, selamat tugas sampai paripurna nanti. Semoga sehat selalu sekeluarga full barokah, amin, matur suwun. Sehat-sehat ugi kagem Papa Ijo. Wonten Mbok Ayu Ningsih teng Pelesung nggih. Juragan gula jawi niki. Sugeng siang Mbak Lia Santik, sugeng siang Gayeng Sari. Sing ngelegani ati lan gawe semangat makaryo nggih. Nyuwun sekaripun tombok kangen Mbak Li. Nek ora gelo, salame nggih sedoyo fans Star FM sugeng ngapa bae. Nggo Mbak Lia Santik sugeng ayo tugas kanthi paripurna matur suwun sami-sami ditenggo sekaripun. Wonten juragan teng Ayam Putih Mas Ion. Kia malah lagi kondangan nang pesalakan Mbak Lia. Oh, caket mriki mawon nggih. Mama Dina, assalamualaikum Mbak Lia cantik. Mama Dina nyuwun sekare Masjid Agung Darussalam. Salamipun kangge sedaya mawon kagem Mbak Lia ne sugeng siang, makasih. Sami-sami. Bu Tuti, sugeng siang Bu. Assalamualaikum. Ceritanya lagi kumat ki Mbak Lia nggih, leres. Duh, pripun ya, Lia kumat-kumatan iki Ibu Tuti. Sekaripun ojo mudik saking almarhum Didi Kempot. Tembangnya di ontel, salam kagem sedanten pandemen Gayeng Sari Star FM Kebumen, wonten pun di mawon papan. Nggih Mbak Lia, matur suwun sami-sami ditenggo sekaripun kagem Bu Tuti nggih. Lan saniki li kepanggih kalian Mbak Kayu Sri saking Purworejo ugi. Mbak gabung lagi, pripun pawartosipun saya, alhamdulillah. Sekaripun kelinci ucul diuger Mbak Sri, kelincinya ben raucul nggih. Kirimipun kagem rencang-rencang sedaya mawon wonten Bu Yati, wonten Bu Saminten, Bu Kumis, Papa Ijo. Wonten ugi Pak Yanto Marun, Bunda Hani, Pak Dislamet, Bunder, Pak Imam Butuh. Wonten Pak Karim Chicken, Duren Ambal, Ibu Karmina, matur suwun kalian Mbak Lia cantik sami-sami ditenggo ugi nggih sekaripun. Mbak Alaska saking Cipari sugeng siang ugi. Waalaikumsalam. Sehat selalu nggih Mbak Lia. Amin. Badhe nyuwun sekare saking Mas Didi Kempot. Ingkang judulipun Tangise Ati. Kaputar kagem sedoyo sobat Star FM Kebumen, sugeng siang, sugeng midhangetaken. Kagem balianipun matur suwun sami-sami. Pak Haji Japlin, juragan sugeng siang juragan. Assalamualaikum Mbak Lia, saya mau ke Radio Kebumen FM nanti malam, tolong diselok bisa enggak? Bisa. Oh nggih, siap-siap. Sumangga ingkang dereng pinara, tensi liat tengok pinara ipun panjenengan stoyo teng 08 gangsal setunggal 08600 welu sekawan. Saniki liat wonten sekar salajengipun saking Kang Mas Wahyu watu kurang nggih. Nadian Rondo spesial kagem juragan wonten Pekan Kota Winangun. Juragan Tejo sekaripun liaturaken sumangga.

0: Lastri, mau kemana?
1: Eh, Bu Juleha, ini Bu, Lastri mau ke kota, Bu, beli habu top buat Bapak.
0: Lah, emang Bapak kenapa, Ning?
1: Gini, Bu, jadi tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi, di atas rata-rata normal, Bu. Sampai rumah, Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
0: Oh, bener tuh. Habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit. Seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi, ngomong-ngomong ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
1: Ya mau gimana lagi, Bu? Kan Lastri harus ke radio.
0: Lah, beli di saya aja tuh. Saya juga kan agen habu top loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio, Ning.
1: Ah, Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah, Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
0: Siap, Ning. Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: Studio Production and Entertainment.
1: Tensi wonten giaran gayang sari ingkang legani ati. Lombatar 98.4 Sar FM Kebumen. Lantesi sarangan kalian dia wonten giaran gayang sari siang meniko. Dumugi tabuh kaliwala siang samangke. Sumonggo ge. Ingkang badhe pinarak mali. Saget pinarak mawon teng SMS, WhatsApp utawi teleponipun. Teng 08 gangsal setunggal 8606 songo songo 8 sekawan. Sabina mali 08 gangsal setunggal 8606 songo songo 8 sekawan.

0: Nah sampun dicobi mali saget nggih saniki teng dalu gangsal setunggal wolu nalem songo songo wolu sekawan. Jan colokan ya angele angele. Halo Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang Mbak Lia.
0: Sugeng Siang Mbok Ayu. Pripun pawartosipun siang menika sehat?
1: Alhamdulillah sae.
0: Alhamdulillah.
1: Pawartosipun
0: sehat ya. Alhamdulillah sehat waras.
1: Alhamdulillah nderek pingah. Niki sampe kumat apa mboten gadah duit.
0: Lorone kayane deh.
1: Oh jadinya tanggalnya 6 ya enggak?
0: Oh tanggalnya 6 ya? Waduh kok tanggalannya lihat tua kafe
1: ya? Yang lebih tanggal pinter sih Niki. Tanggal balu.
0: Oh tanggal balu? Aduh
1: berarti
0: tak kira.
1: Berarti jompetnya masih kandel mbak.
0: Oh tak kira balu likur.
1: Aneh sudah tanggal 6.
0: Aduh seknopo Niki mbok kayu Cindy.
1: Ini sih leyeh-leyeh lah kali ngaso nih.
0: Aduh enak leyeh-leyeh enak tenang.
1: Pol. Tanggal 6.
0: Kipas-kipas kado saya nih kini.
1: Angger nganggo abangan lah iya.
0: Nganggo ini apa?
1: Kipasnya nganggo kertas.
0: Sing abung ya.
1: Aku nyeluk sekarang lah.
0: Sekarang pun apa?
1: Anu mau beli nama Madina baik. Masjid Agung.
0: Oh, nggih, saged.
1: Nggih, kula kiki salam sekedhik.
0: Monggo.
1: Agung Ibu Tika Darmanto. Bu Yati, Bu Karmina, sugeng siang Ibu. Bu Fatur, Bu Heni, ugi sugeng siang. Bunder siang, Bun. Sampun menapa menika?
0: Wah, ngleyep.
1: Madang.
0: Ngleyep
1: wayahe wayahe
0: wayahe wayahe
1: Pak Bapak Yono Papa Ijo Bapak Rena Ora Dora ya aduh
0: Sinten Mali pundi niki suarane kontane entek kayane ke ya. Semoga selajengipun teng nomor lugang sal setunggal 8606998 sekawan wonten sinten menika sugeng siang Gayeng Sari.
2: Halo assalamualaikum sugeng siang Gayeng Sari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juragan. Pripun pawartosipun juragan?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Lia. Mbak Lia pripun matrenipun?
0: Sakonturipun alhamdulillah saya ugi teng mriki.
2: Alhamdulillah. Pada ini pun sekar Mbak Lia.
0: Monggo sekaripun apa niki?
2: Sekaripun layang kangen.
0: Layang kangen. Sekangen kali sinten?
2: Para SM Kebumen.
0: Oh, nggih. Siap-siap. Teng pundi niki teng pekan apa teng
2: pundi? Teng pekan
0: Kebumen. Oh, teng pekan. Oke, siap. Ditengko sekaripun.
2: Gitu-gitu salam Pak Mama Sendi. Bundar Bupatur Kebumis Ketika Darmanto Bu Yati Mas Andre Mas Dhani Bapak Naura Pak Deh Selamat Pak Mamat Sugeng Siang
0: Pak Sutar Pak Sutar Pak Sutar Pak
2: Sutar Pak Sutar Pak Sutar Pak Sutar Pak
0: Sutar
2: Pak Sutar Kagem Mbak Dian gak sih pengaya tugas tadi kali purno.
0: Oh, siap. Oke,
2: matur suwun Mbak Dian kali pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Kang Mas Ibnu ya juragan wonten beken tumenggungan. Sampun binara wonten giaran Kang Sari siang meniko. Salajengipun sumangga ingkang badhe pinara mali lihat tengko pinaraipun panjenengan teng 08 gangsal setunggal 8606998 sekawan Pak Haji Caplin badhe pinara wonten teleponipun sumangga ditenggo Mbak Cindy kabur nggih niku Mbak Cindy kabur Nyun sewu lah sinyalnya hilang-hilang. Aduh, sinyalnya hilang ya. Mulasi temen ya. Wonten Pak Karim, sugeng siang Pak Karim. Assalamualaikum, sugeng siang Balia. Mugi-mugi keluarga sedaya sami sehat, amin. Badik itu kita salam kangge Mama Farhan Jinang Benco, wonten Mama Akmal, wonten Mama Teguh, Mbak Eti, Bunda Warti, Mbak Inai, Ma Intam, Bunda Elis, Bunda Tini, Bu Heni, wonten Bundar, Mama Wulan, wonten Mama Dwi, Bu Tika, Bu Yati, Bu Fatur, Pak Fatur, Pak Sutar, Ponco, Bapaknya Nora, Mas Sigit, Pak Soeharto, Bapaknya Abi, Mas Ibnu, lan sedaya pandemen lagu Gayang Sari, Teng Pundi Mawon Papan. Sugeng siang, sekare Perawan Kalimantan, wau sampun liaturaken Perawan Kalimantan, nggih. Wonten sinten menika sugeng siang? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah saya. Pak Haji Japlin pripun pawartosipun? Sehat?
3: Biasa lagi sibuk. Oh, alhamdulillah.
0: Aduh, sibuk terus juragan ikilah.
3: Ya enggak lah, cuman ya alhamdulillah ada aja kerjaan.
0: Oke, mantap juragan, laris manis
3: pokoknya. Cuman sekarang?
0: Sekarang apa?
3: Apa ya? Sing enak apa ya Mbak Lia?
0: Enak kabeh teng mriki.
3: Sing enak apa ya lagune ya?
0: Enak kabeh mriki, Pak Haji Japlin.
3: Konco turu ana ora?
0: Konco turu. Maaf. Cobi mangkeng nggih ditenggo.
3: Enak enten mboten menawa apa Mbak Lia?
0: Nggih, siap mangke.
3: Iya. Salam-salamnya buat Mbak Yaya, Mama Eda, Mama Rosita, Pak Deslamut, Mama Fitri, Mas Dani, Mama Selvi, Mama Heni, Putri, Mbak Sakina. Ya, salamnya buat semua Mama aja deh, Mbak Lia.
0: Oh, nggih,
3: banyakan, nggak enak. Ya, ah. Ya, salamnya buat Pen, Kebumen, FM, semuanya aja.
0: Siap,
3: buat
0: bos.
3: Mbak Lia, semoga sehat selalu.
0: Amin,
3: banyak rezeki.
0: Terima
3: kasih ya Mbak Lia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Pak Haji Japlin nggih. Sehat-sehat kagem Pak Haji Japlin sak keluarga teng mriku. Lan saniki lewasaken mali. Pripun Pak Karim colokane ilang maning mesti. Mudah-mudahan ical ya niki. Angel dilebokaken. Ganti Perawan Kebumen. Ah, engko olie liya. Nek Perawan Kebumen olie liya, purun apa mboten? Bunda Nesalis, sugeng siang Bunda Nesalis, monitor mawon iki Mbak Lia, nggih matur suwun. Semangat Bunda Nesalis. Sak nuduk emping mboten iki juragan. Teng SMS, wonten sinten iki teng SMS. Sugeng siang Mbak Lia. Tombo kangen kagem Pak Sutar, Om Paryono, Mbak Titin, Mbak Ningsi, met siang met aktivitas. Makasih Mbak Lia, tetap semangat saya selalu dari Mas Jihan di Kebumen. Tambah kangen, wau sampun liaturaken, sampun di request mau, eh. Kalihan sinten mau nggih? Mbak Ningsih katose tombok kangen.

Lansia meniko, lihat ya sih kalian vitamin herbal kangge kesehatan suco panjenengan. Ini suco ini bermasalah ge. Gini ngali kirang jelas. Ampun ge supen. Saniki sampun wonten Vitama, vitamin herbal ingkang sae kangge kesehatan suco. Kandungan vitamin A pun kata, vitamin E kata, amergi Vitama meniko terbuat saking ekstrak wortel, ekstrak tomat lan ugali, ekstrak daun pepaya ingkang sae kangge ningkataken penglihatan suco panjenengan. Terus nek panjenengan mundut Vitama entuk bonus. Nah, senenge bonusan kan? Enggih lah. Apa maning ditambahi bonus senyume penyiare kan ya. Tambah pahit apa tambah legi ke? Tambah lagi balia, oh iya. Jen pokoknya ampun kesupen. Mundut mawon Vitama kangge kesehatan suco panjenengan. Entuk bonusnya Vimata cair, ya. Dan terus panjenengan entuk kapsule, entuk cairnya diuncuk, ya. Setinten pingdiko sekali nguncuk kali kapsul ngagem toya ingkang manget-manget kuku. Nek sampean sampun ngunjuk niki kapsule, ampun kesupen ditetes setunggal tetes Vimata nipun. Balia Vimatane ditetes nopo diunjuk, ditetes saged, diunjuk ugi saged, aman sedoyong nggih. Nggih mboten usah bingung-bingung nggih. Vitama Vimata niki setunggal paket mboten dijual terpisah kangge kesehatan suco panjenengan. Glukoma, makula dini, rabun dekat, rabun jauh, katarak ugi sae saged nggih. Terus mobili panjenengan niki ne esuk nggih. Kok matanya Mbak Lia bengkak, berair, iritasi. Nah, nguncuk mawon Vitama insya Allah berangsur-angsur membaik ngoten nggih. Mbak Lia badi mundut Vitama teng pundi? Saga teng apotek utawi teng agen-agen resmi gang sampun lumantar wonten 98.4 Sare FM Kebumen nggih. Warga Kebumen, sumangga sami mundut teng apotek Al-Huda Wonoyoso, kata stokipun teng mriku. Wonten apotek Al-Huda Mertokondo, wonten ugi apotek Anahdi teng pertigaan Panjer, ngetan malih sitik 100 meter nggih. Terus ugi kagem panjenengan ingkang wonten wilayah Pejagoan, saged mundhut teng apotek Taher Farma Kuwayuhan. Teng ler perempatan Sokabaru Kuwayuhan Pejagoan, terus ugi panjenengan saged mundhut teng apotek Pramudia nggih. Teng perempatan Pasar Putihan Kuwayuhan Pejagoan. Ingkang wonten sruweng mundute teng pundi Mbak Lia? Saged mundut teng apotek Yan Sehat nggih. Ngajenge RSPKU Sruweng teng mriku wonten apotek Yan Sehat. Habutof Vitama minyak herbal Sultana wonten teng mriku. Ingkang wonten Kuarasan panjenengan saged mundut teng apotek Untung Farma Kuarasan nggih. Teng mriku Habutof Vitama minyak herbal Sultana ugi wonten. Niki langgananipun Kang Untung Subagio nggih, nek mundut Habutop nang mriku matur suwun. Terus ugi panjenengan ingkang wonten wilayah Aya saged mundut teng apotek Taher Farma Demang Sairi Aya nggih. Ingkang wonten Rowo Kele panjenengan saged mundut teng apotek Taher Farma Setunggal teng Rowo Kele. Lan wilayah Gombong semoga sami mundut teng apotek Taher Farma 2. Teng daerah Jatiroto nggih nang mriku wonten. Lanjut wonten sekar salajengipun liaturaken kagem Mama Dina lan ugi Mbok Kayu Cindy nggih wonten saking Kang Mas Dedi Pitek Masjid Agung Darussalam. Sekar sacandakipun liaturaken sumangga.

0: satu cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Star FM.

0: ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: sungkar sambil lihat rakan wonten kelinci ucung ya saking bokai Nurhana. Lihat rakan sugeng siang, sugeng leye-leye sindam imidang atakan giaran gayang sari wonten 98.4 Sar FM Kebumen. Kalian liang ya, tunggu kita buh kali ulas siang sak mangke. Ingkang badhe pinara, sumangga sami pinara teng WhatsApp, SMS, utawi teleponipun. Teng 08 gangsal 1 8 006 00 08. Wonten sinten iki ingkang badhe pinara, sugeng siang gayeng sari. Halo, assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang gayeng sari campur sari KPN.
0: Iya, campur sari, campur-campuran.
1: Campur sari.
0: Bahasanya campur-campuran, ya kan?
1: Campur-campur sapa wae. Yang penting sarine enak.
0: Sarine enak kan? Mantap, lumayan, lumayan ya.
1: Campur-campur apa-apa sing penting sarine kuwi sing bening nikmat.
0: Betul, leres niko. Niki badhe ngersakan sekarnopo niki Pak D juragan.
1: Pate badhe ngersake pamer jo.
0: Hah? Pamer ojo anyar.
1: Pamer.
0: Oh, pamer burjo nggih.
1: Nek jane ora pamer bojo, asale kang pacaran nih pamer pacar.
0: Oh, pamer pacar. Kirain
1: kanar nggo malam mingguan kon nang pasar malam.
0: Lihat tak mampir lah ya.
1: Oh, awas ora mampir tak tunggu.
0: Gratis apa ora ta? Nek kon bayar moh
1: liyan.
0: Tapi biasanya lihat entek 10 mangkok.
1: Ya ora apa-apa, monggo bakire ora apa-apa.
0: Dewean.
1: Iya. Kirim-kirim kangge sing mangkene iki nembe minggah wonten Mas Ibnu.
0: Nggih.
1: Bapak Kenora, sugeng siang Bapak Kenora, Pak Sutar, Mas Gendro.
0: Nggih.
1: Terus yang sing nonton anu Mas Rohmat, oh, putra klegen iki Miss Call.
0: Nggih.
1: Mantan Mbah Murti, mantan Pak Demonir, Mas Yu, Suki, sedoyoknya mau nonton Sido Moro, nonton Sinten itu ibu, siapa mah? Sintan.
0: Sintan.
1: Anak orang dicawer kadang-kadang kelingan yang agenya wel malah orang kelingan.
0: Ah, kelingannya liat tok.
1: Ong lali orang kelingan.
0: Lali janji nih.
1: Orang-orang pernah lali aku kalau janji.
0: Sinten malih niki.
1: Apa ya?
0: Wis disondol nang bunder gitu, main di lamani nang bunder.
1: Iya, bunder, bunder. Wis akyar tak sebut-sebut dong Miss Call Cafe sekarte. Bu Sakina, Ibu Aida, Bu Ainon, Mama Aini juga, Mama Fitri, niki kula senggol nggih Mama Fitri. Kali Bunda Rini wonten Bunda wonten banjur mukadam. Kalau nembe mangke Pakde nek munggah ratu dicalek kenapa?
0: Alah.
1: Lah aku ngomong anu Bu kula jarang minggah aku ngono kuwi.
0: Mental soalnya ra kuat.
1: Mental karo sing nang Purworejo pokoke aku karo Purworejo kalah kabeh.
0: Wis-wis gitu main nang bunder sage mudun jerae kowe.
1: Ya wis aku tak mudun. Wis, Bu, mudun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Pak Di, selamat nggih. Sehat-sehat wong mriku. Salajengipun wonten sinten menika sugeng siang gayeng sari.
2: Sugeng siang gayeng sari.
0: Sinten iki sinten nggih?
2: Gayeng yang dikataru kan.
0: Kok tua?
2: Tua, bukan tempe.
0: Aduh, aduh, aduh.
2: Kan idolanya si Oa.
0: Idola.
2: Badai Iwun lagu sekarnya itu putrane Ibu Kumis.
0: Putrane Ibu Kumis? Sinten iya. Itu?
2: Yang ragil ya. Siapa namanya?
0: Siapa namanya yang ragil?
2: Dino.
0: Ah, dinosaurus? Bukan.
2: Bukan. Hei, nanti gak dikasih rendang lo ya.
0: Asyik, ngapunten Ibu.
2: Judulnya Dino.
0: Dino,
2: Dino Minggu singa tak tunggu. Itu nama panjangnya.
0: Aduh.
2: Anjaling ngajak aku melaku-melaku.
0: Ning tawang mangu.
2: Bukan.
0: Oh, salah.
2: Nang warungnya Pak De selama.
0: Yuk.
2: Ayo Pak De. Aku masa belum pernah disuruh nyobain itu mie ayam Pak De yo.
0: Hei, Lia aja Angel belum. Hei, Lia yang ketemu tiap minggu belum dibawa-bawain ini.
2: Pura-pura enggak lihat itu Pak De selamat kalau ada Anjali sama Rahul lewat. Pura-pura sibuk gitu loh Pak De itu ya kan. Tadi kalau ngaduk ke jalan langsung mundur pura-pura megang mangkok lah, megang piring gitu loh Anjali.
0: Kalau Lia lewat langsung ditutup pintunya sama Pak De selamat.
2: Iya, enggak ditutup sih. Cuma ada lirik-lirik dikit aja gitu ya. Pura-pura enggak roh gitu kalau itu Anjali lewat sama Rahul apa soalnya abisnya 10 mangkok tadi kan bilang. Jadi Pak De jadi takut lah itu Anjali.
0: Iya, bawahnya.
2: Iya. Udah nanti dimarah lagi aku disondol-sondol juga ya kan. Udah siang udah mau kukudan masih ngobrol terus ya kan.
0: Mau kukudan.
2: Buat Anjali tugas tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa coba judulnya. Nopo judulnya ayo.
0: Tapi udah muncul lali janjinya.
2: Ya udahlah, berarti enggak usah minta lah untuk menaikin yang punya itu Pak De kan. Pak De gede. Jadi kalau aku naikin kuat ya kan?
0: Iya, kuat dong.
2: Kayak Pak De katanya jarang-jarang munggah. Gimana Pak De mau munggah? Ya enggak bakalan bisa, enggak ada kue, enggak ada tanggane yo. Enggak punya tangga dia. Assalamualaikum, bye bye. Maksimal emang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pun wonten sinten sugeng siang Gayeng Sari.
3: Sugeng siang.
0: Aduh, rahmet temen ge awan-awan ya, Jen.
3: Tumben-tumben biye awan-awan.
0: Ketina apa? Lia kumat ketina apa? Salah ngombe obat.
3: Ya, sering-sering bae.
0: Anu mau merisiki, ya kan orang sudah turu ya, awan.
3: Kena gue kanca kai.
0: Ini berisik temen awan-awan siapa jane ya gue.
3: Itu orang ngantuk ya.
0: Iya. Aduh sehat juragan.
3: Alhamdulillah Mbak Lia sehat.
0: Alhamdulillah. Kirain munculnya enak bengi kayak awan-awan yang muncul juga ya.
3: Ya awan bengi. Ya ketem baik ya lah.
0: Awan bengi nongol, bayangnya Kang Mamat iya, karo bunder.
3: Stand bene setara FM
0: iya,
3: kebumen.
0: Iya, mantap loh. Oke lah. Lagi iya. Ngapa ke Juregan? Ngopi tuh.
3: Iya, nambe anu lah ngaso.
0: Oh iya, akhir pegawaian
3: aku
0: ya?
3: Aku jaduk anu campur sarian ke bisa.
0: Boleh, sekalipun nopo niki.
3: Kutut manggung lah ke kok, ngantuk-ngantuk kawan-kawan.
0: Kutut manggung, aduh bisa-bisa turu gil ya.
3: Almadan anu li turu
0: angler.
3: Angler.
0: Nggih ditunggu.
3: Eh salame oh kafe bae lah. Nyono ora isa basa ya.
0: Oh pada bae wis campur-campur pada bae ngapak.
3: Oke ngapak ora ngapak ora
0: kepenak. Betul.
3: Salame kok kafe bae sugeng siang sugeng istirahat. Ngaten mawon Mbak Lia.
0: Okay.
3: Monggo dilanjut malih. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem. Kang Mamat nggih. Lanteng WhatsAppipun wonten sinten niki?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Kami kami akan acara Gayeng Sari Radio Setara FM. Pikantuk napa mboten Mbak Lia. Kanti kintu-kintu salam kagem Mbak Alvia, Mbak Widya, Mbak Anggilia, Mas Bagus Prasetyo, satrasipun kagem Mbak Sri Herlina, salajengipun kagem Mama Rizki Kecimi, satrasipun kagem Pak Bubut, lajeng sanes-sanesipun gimana Mas Franky lan rencang-rencang pun. Sugeng siang, sugeng makaryo, sohomi dan netaken. Unjuk Mbak Lia, kalau bagi kintu salam, utawi kintu-kintu sekar menikah nggih. lagu ini pun nunut ngiup saking dan titik empat umpami pot galipun cekap sempat ngikutin ke derek mawon
0: matur nuwun dimana ya.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cobi mangking kena kutele cekap nge Pak Karim ditunggu Gayeng Sari gena tetep jos. Iya tetep jos ya penyiar ya sing ora jos-jos bae ya. Kumatan ya. Kutu teh sopo sing manggung Pak Ketua siang-siang sumuk-sumuk ya. Kutu teh manggung. Ya kutu teh sapa maning ya nek kutu Pak Ketua. Bun nggih, lia pamit rumin saking giaran Gayeng Sari siang menika lia turakan matur suwun kagem sedaya pandemen giaran Gayeng Sari ingkang sampun binara. Penjang kebangi mali insyaallah nggih. Dongak na bae lia kumat terus ya kan. Amun kesupen siang menika ngunjuk habutop kali kapsul ngagem toya ingkang manget-manget kuku. Lan Mbok Bilih katah kelintah kelintunipun lamun liatur nyuwun pangapunten Mbok Bilih bahasane campur-campuran kayak gado-gado nggih ngapunten nggih. Aduh, lia ora isa basa bahasane lia ngapak nggih ora ngapak ora kepenak ning cire Pak Ketua ya kan. Dados campur-campuran ngaten. Aja kumat sing penting sehat semangat. Wis semangat lah kan wis merdeka maning ki Agustusan. Dela maning lomba balap karung ge lia dadi semangat ya. Yuk bojone pada dipamerna. Aja. Medeni ya nek bojone dipamerna ya. Bunder mau lia pamerin bojone lia apa ora bunder? Waduh wis arep kukuden. Eneng sing gabung nang SME sinten niki jan melasi temen diwaos rein nggih. Gayeng Sari campur Sari Sare FM. Wajian kebumen beda min sekar ku topur warjo kagem Pak Sutar Om Paryono bading Simba Titi Wardani di bawah pas sugeng siang. Oh, aw sampun ini. Ya sakaripun sampulnya terakan. Sani ku wonten pamir bojo. Padi selamat Pak Karim dipamir ke bojone aja diumpetakan wae ya. Iki sapa maning iki sapa maning wis kukudan yang si harap telpon. Wis rampung. Wis rampung lia Mama Vian. Masya Allah tabarakallah Mama Vian kali sinten niki. Enjang maling ge. Oh, dipameri chicken bela emoh ya. Mama Vian kayaknya salah masuk ge ini Mama Vian telepon grup ke sini. Lia pamit, matur suwun, semangat, salam sehat saking Lia. Wassalamualaikum.

0: Mas, mas, sayur mas.
1: Waduh, alhamdulillah. Dari tadi lewat komplek sepi. Ternyata masih ada peradaban manusia. Iya, Bu.
0: Bisa aja sih, mas. Ada daun kelor nggak, mas?
1: Ada. Nih, seger. Saya baru petik di kebun belakang rumah. Ngomong-ngomong, baru ada loh ini yang minta daun kelor.
0: Iya nih, mas. Saya lagi butuh banget buat suami saya. Tekanan darahnya tinggi. Saya dengar-dengar dan baca-baca artikel sih, daun kelor ini bisa buat darah tinggi.
1: Betul, Bu. Daun kelor itu memiliki kandungan kalium yang bisa mengontrol tekanan darah, Bu. Oh ya, Ibu kenapa nggak coba habutop aja, Bu?
0: Habutop?
1: Iya, obat herbal ramuan Arab yang berkomposisi habatus soda, daun kelor, jahe, dan lain-lain. Obat herbal yang modern bisa tuh, Bu, buat penderita stroke, darah tinggi, kanker, dan lain-lain.
0: Wah, belinya di mana sih, Mas?
1: Tenang, kan saya juga agennya. Kebetulan saya bawa yang kemasan 200 kapsul. Tinggal satu, Bu, soalnya lagi laris-larisnya.
0: Malah aci mumpung.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwogadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi

0: kesehatan mata.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

0: Ini
1: atau benar, Win? Salahnya di mana coba?
0: Ya kan serem, Cun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
1: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
0: Cun. Apa itu, Cun?
1: Apa sih, Win?
0: Apa itu?
1: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
0: Itu putih-putih, Cun. Lari, Cun.
1: Nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
1: Astaghfirullah.

0: sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4

0: Mbak, mau ke pasar ya?
1: Iya, kenapa emang Mbak Ki?
0: Mau nitip beli obat herbal Habutop ke apotik dong.
1: Herbal Habutop? Buat siapa? Siapa yang sakit Mbak Ki?
0: Buat saya Mbak. Gini, kan kolesterol saya lagi tinggi nih. Udah seminggu gak turun-turun. Saya dengar di radio, herbal Habutop bisa juga untuk yang punya kolesterol tinggi. Bentar lagi kan saya mau akikah anak saya yang barep. Saya pengen bisa ikut makan gulai kambingnya, Mbak. Saya mau konsumsi Habutop supaya kolesterol saya normal lagi.
1: Lah, emang aman, Mbak Ki? Gak takut ada efek sampingnya?
0: Aman kok. Katanya Habutop itu ramuan Arab yang paling ngetop. Udah BPOM, bersertifikat halal MUI, dan internasional serta tanpa efek samping.
1: Oh, oke deh. Nanti saya mampir ke apotek. Saya juga pengen beli buat ibu saya.
0: Nah, bisa juga tuh. Makasih ya Mbak. Nih uangnya, saya lebihin buat ganti uang bensinnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa

Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu V-matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah, kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Star FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Kabarnya apa kabar? Kabarnya apa kabar? Kabarnya baik ya gak? Oke. Udah jam 1, udah pada ngopi? Rena lo udah? Nih, kopiku. Es kan. Ketahuannya lagu. Kalau siang lebih pilih ke es. Bismillah asal badannya aman sehat mah, gak kopi panas ya. Kopi panas jarang banget. Udah weekend, hari yang ditunggu-tunggu banget. Karena mungkin

dari jatahnya anak-anak pegang HP, hari Anda ini yang lagi PDKT gitu kan, jadwalnya malam mingguan, bisa ketemuan gitu kan. Awal lagi yang mungkin minggu udah teragendakan piknik tipis-tipis, ya udah pokoknya semoga Sabtu minggu ini menjadi hari bahagianya kita ya. Kita harus bahagia, ya gak sih? Nah, sebelum malam mingguan, berhubung ini udah siang, masih siang, panas cetar banget kan. Jadi udah, kalau kata Rena mah udah ngademnya di zona Malaysia aja, gak usah ke mana-mana, gratis pula gabung di sini, adem, gabung di sini bisa dengerin lagu Malaysia kesukaan Anda, gabung di sini bisa saling bersilaturahmi karena bisa berbagi salam, ya kan? Yuk ditunggu SMS WhatsApp Anda, kirimnya ke 085-186-069-984, 085-186-069-984. Ada Rena, ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habotop Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM.

Okay, masih ada Rena. Masih ada siapa lagi? Banyak di sini. Ada semua-mua yang lagi dengerin. Cuma kan gak ada monitor Rena di sini, gak ada yang gak kelihatan wajah-wajahnya yang lagi pantau radio siapa. Gak ada sinyal-sinyal. Kang Mamat lagi gabung nongol di layar, gak ada. Gitu ya. Yang pasti kelihatan ya yang udah pada WA, udah pasti gabung dengerin. Cuma yang gabung dengerin gak atensi, banyak banget. Cuma kan gak kelihatan, jadi Rena gak bisa sebut satu-satu ya. Sebut satu-satu pun bakal capek banget. 2 jam durasi abis buat nyebutin ngabsen nama satu-satu. Ayo, yang lagi masak, yang lagi jahit, yang lagi geprek-geprek, yang lagi kerja apapun itulah, pokoknya semangat, bismillah. Kerjaannya kalau memang udah capek, kiranya udah cukup, gak yang di deadline, gak yang harus rampung sekarang banget, ya udah, tinggal dulu lah, terusin besok lagi hari Senin ya. Gitu. Yuk, yang belum gabung masih ditunggu, SMS, WhatsApp. Kirimnya ke 085186069984 ya. 085186069984. Ada siapa? Ada Marin. Ui, gasinya. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Absen di zona Malaysia, zona tersantui di Star FM. Lagunya Mendung Tak Berarti Hujan. Udah ya mama. Buat semua sobat Star FM, ucapannya mau siang aja, mau beraktivitas di akhir pekan. Salam sehat selalu, salam balik yang selalu cawel aku. Buat Barina, tetap semangat tugas, panjang umur, sehat selalu, full barokah, amin. Masya Allah, terima kasih doanya Marin, doa yang sama ya. Mau ikutan gabung di zona Malaysia, Dorok Ali Topan, panggil Panjir Kebumen. Lagunya Bro, Iklim Debu Debu Rindu. Buat Mamo di Selang dan juga teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya, terima kasih Star FM, semoga jaya di udara, amin. Selamat siang Barena, mau request lagu Mutiaranya Ipang. Mutiaranya Ipang, boleh. Ditunggu ya. Ipang, oke. Ready nih. Buat semuanya aja, buat Mbak Rena semangat siarannya. Kembali kasih. Waalaikumsalam, selamat siang Stara Kebumen. Selamat siang juga. Sehat selalu buat Mbak Rena, amin. Dari kawasan Alaska Cipari Cilacap, Mbahnya Alaska mau request lagu Gerimis Mengundang. Boleh buat semua sobat Stara FM Kebumen. Mat siang buat Mbak Rena metugas. Terima kasih Mbak Alaska yang dari Cipari Cilacap. Lagunya Gerimis Mengundang. Aduh, kita mah ngebayangin dulu aja, tiba-tiba gerimis, pasti kita rindu banget suara gerimis, bau air turun, ya air hujan lah intinya, yang baru turun membasahi bumi, aromanya Masya Allah udah keadaan. Gak ada aroma yang bisa ditiru deh kalau bau-bau aroma hujan turun basahin tanah itu. Kayak kalau parfuma bisa apa aja bisa ada aromanya gitu ya. Mau aroma buah, bunga, dedaunan, pohon gitu. Tapi Anda coba cari parfum yang aromanya aroma hujan turun ke bumi. Gak ada kan. Ini tunggu lagunya ready. Halo, Tejo Ragil Saputra di Kompleks dalam Pasar Kota Winangun. Lagunya Teringin dari Shima. Buat semua fans Star FM mau dengerin aja. Kembali kasih Ardi di Petanahan. Dina aku selain kabeh mbak ya kah? Bulan jingga boleh buat Bok Malik dan di Dina Minggu. Salam yang gue tanggane aja perangas-perenges baik untune garing. Terus Anda melarang tanggane kon pada perengas-perenges karepe Rika kepriwe kon pada perengat-perengot ya gue medeni malah ya.
Bulan jungganya ready juga Ardi, ditunggu ya. Udah dulu deh, masih banyak sih, tapi ntar lagi lah ya. Sesi kedua nanti Rena bakal buka phone live, bakal baca lagi SMS WhatsApp Anda. Buruan yang belum kirim masih ada kesempatan. Say hello, request lagu, ditunggu di 085-1860-69984. Jangan lupa Sobat Star FM yang udah makan siang 2 kapsul, habu topnya diminum, harus rutin banget. Pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, malam 2 kapsul setelah makan. Kalau Anda ingin sehat lagi, ingin sembuh lagi dari sakit Anda, pokoknya bismillah, diikhtiarin selalu pakai Habu Top, obat herbal ramuan Arab paling top, produk dari PT Denatur Indonesia Group yang 100% terbuat dari bahan alami herbal, bisa nyembuhin berbagai macam penyakit gitu kan. Dan udah gak main-main, gak kaleng-kaleng, produk kita udah halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Satu lagu Rena munculin dari Ipang, Mutiara. Spesial buat Anda, jangan geser channel, pastikan stay tune terus di Star FM. Kebumen.

0: Itu kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Mer. Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya. Malu ibunda, batik jadi butik.
1: Untung gak jadi botok.
0: Untung gak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Sesti, Sesti Pond live ini best. Oke, okay, halo cek. Cek, cek, oke okay. Penelpon pertama diangkatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Rena, apa kabar?
0: Siang juga, Bu Yati, alhamdulillah sehat ya, Mbak Rena. Bu Yati sehat juga kan ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semangat, Bu.
1: Iya. Pokoknya tiap hari semangat nungguin Mbak Rena.
0: Mantap. Pokoknya dengerin terus Tara FM. Dan ya, Bu.
1: Dengerin terus.
0: Iya.
1: Sampai malam juga.
0: Sampai mau tidur dengerin Tara terus ya, Bu.
1: Iya.
0: Mantap.
1: Pokoknya lihat hari ini dengernya Tara aja.
0: Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Rindu Papa Mama.
0: Rindu Papa Mama, boleh Rena siapin. Salam-salam monggo, Ibu.
1: Salamnya buat Miani, Putika Darmanto, Mbak Saminten, Bunda Fitu, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mama Srok, Bunda Warti, Bu Heni, Terosita, Papa Ijong, Mbak Puput, Mas Ibnu, Mas Dani, Mas Yoyong, Bu Ayu, Putu Tinggrabat, Bapaknya Naura, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Rizky, Mbak Rika, terus Mbak Nurfirong, Mbak Nia Karasari, Mas Leo, Mas Giman Lazer, Mas Mucuk, Kak Mamat, Mati Selamat, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Izan, Bunda Salis, Pak Sutar, dan Pak Gendrom, Sukarmina, terus Mbak Ahmad, dan semuanya aja.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak Rena.
0: Kembali kasih.
1: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati. Selalu dengerin Star FM nonstop dari pagi sampai malam. Selalu atensi juga. Semangat selalu Ibu. Sehat selalu buat Bu Yati ya. Berikutnya penelpon kedua Rena angkatin. Ada siapakah? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Halo, halo Ibu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini gak baru bangun tidur kan Ibu?
2: Oh, enggak lah. Barusan maksi.
0: Wih, masak apa Ibu?
2: Wah, rendang jengkol.
0: Mantap. Batasan bau.
2: Bau-bau yang dicari yo.
0: Iya, justru baunya jengkol itu yang bikin makannya jadi lahap, jadi enak. Heran ya, udah ngalahin daging sapi. Bener, udah jengkol itu udah ngalahin daging sapi banget Bu.
2: Iya, daripada daging sapi malah enak.
0: Iya, enak jengkol.
2: Mesti ngetes lagi Mbak Rena. Mau ya?
0: Mau dikirim.
2: Pamer doang ya.
0: Gak apa-apa lah. Gak apa-apa, aku tak bayangin dulu gitu kan. Kapan-kapan tak masak dewek.
2: Bayangan tinggal bayangan, jauh dari kenyataan.
0: Iyalah, gak apa-apa lah. Celeguk-celeguk aja sendiri lah. Ibu request lagu gak?
2: Apa ya lagunya ya Mbak?
0: Lagunya mau apa? Gak tahu lagu Malaysia Ibu nih.
2: Kalau setia selamanya masuk enggak?
0: Masuk dong.
2: Oh ya kak.
0: Oke, disiapin. Salam-salam Ibu.
2: Salamnya untuk Bu Yati yang barusan masuk.
0: Oke.
2: Terus Gak boleh banyak-banyak toh, Mbak?
0: Boleh. Siapa yang larang banyak-banyak?
2: Buat Bunda Ervito, Bunda Tini, terus siapa lagi ya? Bu Titin Wardani, Mama Asraf, Mama Aino. Sudah dulu betul di sini. Terus Bu Heni, Bu Kumis, Mbak Putri, Bu Ayu, Bu. Ya. Mbak Yaya, Mbak Songgo, Bu Saminten, Bu Sakinah, Mama Wulan, Mama Cindy, Mama Rizky, Mbak Nusi Kliro, Mama Akmal, Mama Asraf, Mbak Yanti, dan Pak Yantonya yang ada di Malu. Apalagi ya, banyak kembar. Apalagi bapak-bapaknya, buat Pak Parono yang ada di Wonosobo, Pak Baijo, Mas Andre, bapaknya Naura, Pak Imam Dimbuto, Mas Ibu, Mas Bapak Ari Bintan, Bung Gendro, Mas Beda, Mas Bakas, Pak Haryanto, Pak Desa, Pak Sasongko dan Bunda Songko, terus Mas Bakas, Mas Goyong, Mas Surati yang ada di lagi panen itu, Mbak. Mas Surati.
0: Oh iya.
2: Panen apa? Panen durian.
0: Wih. Oh, oh. Pamer lagi, Ibu.
2: Bener. Dia kan juragan durian di sana.
0: Aduh, habis jengkol durian.
2: Halo, halo, halo, Mas Surati. Nanti kalau banyak durian ke studio ya, ditunggu Mbak Rena.
0: Jauh, kasihan.
2: Iya, biasanya juga nganterin manggis itu loh, Mbak.
0: Oh iya, alhamdulillah. Makasih, makasih.
2: Halo, Mas Surati. Tata promosikan yo.
0: Nah, kan?
2: Buat semuanya aja, selamat siang. Selamat beristirahat. Sambil iya, menikmati lagu-lagu yang di pandu oleh Mbak Rena cantik. Selamat berkarya. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tika Darmanto. Doa yang sama, doa terbaik. Pokoknya bahagia terus, sehat selalu Bu Tika. Yo, mana lagi nih yang mau WA on live. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Halo siang Mbak Siti, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Mbak Rena baik juga.
0: Rena baik. Mbak Siti gak ngantuk kan?
3: Dari tadi nungguin phone lab.
0: Oh, alhamdulillah bisa nyantel nih, gak kepental nih. Berebut sama yang lain padahal.
3: Selalu kebagiannya yang siang ya.
0: Ya jatahnya nyangkutnya di siang berarti Mbak Siti nih.
3: Iya.
0: Oke, udah makan belum, Mbak Siti? Makan siang?
3: Udah dong.
4: Pakai apa? Pakai jengkol nggak?
3: Tadi. Tumis pepaya.
0: Oh, mantap, mantap, mantap. Enak yeah banget, Rena. Favorit sayur, favorit aku itu.
3: Enak iya
0: banget. Oke, mau lagu apa, Mbak Siti?
3: Mau lagunya Cinta Jarak Jauh deh.
0: Boleh, salam-salam, yeah, monggo.
3: Salam-salam buat.

0: Pak Aryono,
1: baik.
0: Pak Karim, Bapak Naura,
1: iya.
0: Pak Sutar, sama Asra, dan buat semuanya deh yang lagi monitor.
1: Oke deh.
0: Iya, terima kasih Mbak Rena.
1: Kembali kasih. Mbak Siti, sehat selalu. Terima kasih sudah ikutan gabung. Ih, kasihan banyak yang mental. Siapa? Mr. GM, Cindy juga. Siapa lagi nih? Aduh, ya wis. Belum bisa pun live. Chat aja ya. Lanjut ke chat, nanti Rena baca WA-nya. Oke. Okay. Rena baca WA lagi. Assalamualaikum, masih yang barena. Waalaikumsalam, lagunya Selam Iklim Suci Dalam Debu. Boleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suci. Suci dan lelap debunya ready ya. Buat Mbak Rena sama tugas, kembali kasih Asrori. Nongol lagi Mbak Rek. Lama gak nongol. Mbak Keisha. Minta lagu Dua Instan Bercinta dari Mi dan Ella buat Mbak Rena. Dan Star FM makin jaya. Salam-salam buat pendengar Star FM semuanya.

ada jus di sini, aku suruh minum jus. Roni di Bojongsari, thank you. Mama Sila, waalaikumsalam. Lagunya Dirantai di Gelangi Rindu buat ibu yang lagi pada dugem, semangat selalu. Semangat dugem ibu-ibu. Minum putihnya yang banyak. Eh, tahu enggak sih Rena tuh kayak berasa apa? Ya sadar gitu, kayak berasa aku kayaknya memang kurang minum air putih gitu rasanya. Jadi kayak bibirku kering, tapi kan Rena udah coba pakai tomat ya, pakai madu gitu. Ya mungkin memang harus diulang-ulang, tapi kok kayaknya Rena kenapa? Kayaknya lebih yakin sembuhnya, keringnya, lembabnya pakai Sultana. Ini berhubung di studio aku gak bawa stok Sultana, nanti sampai rumah aku begal eksekusi bibir keringku ini pecah-pecah, jadi kayak ngelupas gitu loh kan. Bayangin bibir ngelupas kering, tapi kalau dikelupas kan perih banget ya bestie ya. Nah, aku nanti pulang siaran sampai mau tidur mau aku oles Sultana. Tunggu ya, besok Rena bakal review testimoni dalam waktu berapa bibirku lembab dan tidak kering lagi. Ya gimana ya, sugesti kayaknya udah terlanjur apa namanya, percaya gitu ya kan, yang kayak nggak dimasuk akal nih ya, gusi bengkak coba, yang kayaknya udah aduh ini nggak bisa ini berlama-lama gitu. Rena yang belum pernah sakit gigi, tapi kalau gusi bengkak mungkin rasanya 11-12 nggak sih kayak sakit gigi gitu kan. Nggak expect tadinya, cuma dioles-oles satu kali, serius cuma dioles-oles satu kali, gusinya yang bengkak masuk dalam, terus rahangnya yang bengkak di luar itu oles-oles juga, satu kali oles aja langsung sembuh. Jadi kalau yang kebiasaan sakit gigi pakai obat kimia, apalagi yang bentuknya cair yang harus ditetesin, aduh khawatir nggak sih giginya tuh jadi keropos, pemakaiannya berulang dalam waktu yang lama. Disayangi lah gigi kita tuh, kita ada gigi dewasa loh, kalau sampai keropos gempil tahu-tahu habis kan udah nggak bisa lagi tumbuh gigi ya kan. Jadi disayang-sayang lah gigi kita. Ayo bapak ibu yang punya anak kecil yang giginya udah mulai tanggal semua, udah gigi baru semua ya, kayaknya kelas 5, kelas 6 itu masih ada yang lepas, tumbuh ya, udah bener-bener harus dikasih edukasi rawat gigi sedari dini biar gak rugi ke depannya. Apalagi yang cowok nih, angan-angannya ya kan, jadi abdi negara ya, harus tes gigi juga, nggak boleh lubang, mata juga harus dirawat jangan sampai minus gitu. Apalagi anak sekarang mainan gadget itu berapa jam, ya Allah, kalau jor-joran ya sayang bu lah ya. Ini yang lagi kelas 5, kelas 6 SD juga, sebisa mungkin ya Rena nggak lagi ngajarin, nggak ayo kita bareng-bareng, karena Rena juga punya anak umur segitu gitu. Betapa TKA sekarang kan, aduh kayaknya memang perlu gemblengan dari sekarang, dari kelas 5, kayaknya kalau bisa dari kelas 4 prepare buat menghadapi TKA itu gak main-main, karena mau dibilang aturannya tidak wajib, tapi ini kemarin di penerimaan siswa baru SMP jadi salah satu syarat juga, sampai mau zona pakai apa namanya jalur zona pun TKA itu diprioritasin ya kan. Jadi memang ya ini sih lebih ke buat apa ya, refleksi Rena sendiri sih untuk ya Lona udahlah jangan banyak-banyak HP-nya gitu kan, mulailah banyak-banyak belajarnya gitu. Gak harus menuntut nilai anak bagus enggaknya, biar anak juga termotivasi, terus gak gampangin loh, udah gak kayak dulu jalurnya ini loh.

A yang nilainya udah gak bisa dibantu dari nilai rapot, nilai sekolah. Ya dibantu cuma berapa persen, tapi kalau TKA ini bener-bener murni. Zaman kita dulu mah nem ya. Rena kasih lagu spesial buat Bu Yati ini, yang sudah request lagu ini. Salam rindu buat Papa Mama. Oke, Sobat Sara FM, pokoknya jangan kemana-mana. Stay tune terus bareng Rena di 98.4 Radio Sara FM Kebumen, sudah tersantui kita zona Malaysia.

0: Lisa?
1: Eh iya Bu.
0: Kamu kenapa murung terus? Gimana kerjaan mau kelar? Kamu sakit?
1: Badanku lemes Bu, gak tahu kenapa lagi cepet banget lesu, loyo kayak gini.
0: Tadi pagi sarapan gak?
1: Sarapan sih Bu, tapi cuma 3 suap, lagi gak nafsu makan. Ini aja bawa bekal, belum aku makan.
0: Gak boleh gitu dong, sarapan pagi itu perlu buat energi tubuh saat aktivitas. Nih, Bu saranin sih kamu rutin konsumsi Habutop. Selain menambah sistem kekebalan tubuh, bisa juga menambah stamina, energi, dan nambahin nafsu makan. Biar badanmu gak loyo kayak gini, kerja juga semangat.
1: Wah, aku gak mau sering-sering minum obat, Bu.
0: Yeah, ini tuh herbal alami, jadi aman tanpa efek samping.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4

Okay, masih di zona Malaysia. Reina baca lagi ya. Yang udah SMS, yang udah WhatsApp, buat yang belum masih ditunggu, ayo kirim. Kirim. 085-1860699-864. 085-1860699-864. Masih ada Reina, masih ada Sobat Star FM, masih ada. Oh ya, di baca lagi. Ada Mama Ashraf. Waalaikumsalam, Mbak Reina lagi sibuk nih. Aku monitor aja ulu-ulu. Yang hari Sabtunya sibuk, Mama Ashraf. Yowes, semangat ya. Lancar-lancar dengan kesibukannya. Kang Mamat, Ausen, siap. Gaspol. Sabtu, Kang Mamat. Tekan sorean, pokoknya rampungnya serampungnya. Ben bisa malam mingguan, ya kan? Orang ketang mengendi metu kulit angin, apa kulit gorengan, apa kulit bedang ronde gitu kan, apa ngangkring, apa terserah. Oke. Okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Kak Reina. Lama nih gak gabung tapi selalu dengerin, gak pernah absen, ya kak? Makasih mama. Sekarang gabung lagi, lagunya ikut aja buat Mbak Reina mau tugas. Terima kasih, salamnya buat semua sobat Star FM Kebumen. Makasih juga mama. Mama Eki. Lanjut. Halo. Assalamualaikum Mbak Reina, waalaikumsalam. Lagunya Dirantai Digelangi Rindu. Oke, kebetulan udah disiapin. Tadi dia nge-request juga. Ya, ditunggu. Buat semua yang lagi dengerin aja. Buat ibuku sehat selalu. Buat adekku. Oh iya, oke. Skip dulu. Assalamualaikum Mbak Reina, waalaikumsalam. Mamanya Nesha, gabung di zona Malaysia. Buat yang lagi dengerin Star FM, Mbak Reina sama tugas, terima kasih, kembali kasih. Lagunya ngikut, okay. Ngikut dikasih suci dalam debu, mau gak? Mau ya. Mana nih yang lain? Ayo, semangat. Yang masih sibuk, gak apa-apa sih. Ya, daripada gak punya kesibukan, bengong, bingung kan banyak gabusnya gitu. Jadi mendingan ada kesibukan, apalagi kesibukannya itu benar-benar ya, jadi kita punya penghasilan. Ya enggak ibu-ibu? Tenang bu. Selagi kita sehat, ada hal yang bisa kita kerjain. Lumayan lah, daripada ngisi kekosongan gitu kan. Lumayan, hasilnya bisa bertambah-tambah beli jajannya anak. Minimal bisa buat beli lipstik, bedak. Oh, udah dijatah suami, alhamdulillah. Per skincarean dong, Baren. Udah ada suami yang support. Suami kan ya, suami sendiri. Iya kan, suami sendiri kan. Iya, mau pastikan aja. Soalnya zaman sekarang kan bilangnya suami, ternyata belum sampai titik tuh. Masih suami orang lo. Ya jangan lah ya. Terus masih bisa buat ya apapun lah ya. Kadang-kadang kayak kita tuh mak-mak butuh hiburan. Sesekali nih kayak misal ada konser. Konser sekarang mah berbayar ya. Lumayan bisa buat tonton konser plus jajannya gitu. Konser ngajakin anak, yang punya anak gadis diajak lah, jangan mamanya tuh pergi dewek. Tapi sama bestie ya nggak apa-apa, sama bestie saling ajak anaknya, jadi kan bisa
bareng-bareng, bisa sambil pantau daripada anaknya main dewek, ibunya nonton konser dewek gitu kan. Mending bareng-bareng. Tapi memang zaman sekarang tuh ada kayak mode anak yang risih banget diikutin, dipantau. Ya lebih ke soundingnya aja sih, lo mama kan mau ikut gitu. Atau mama butuh teman inilah, temenin gitu. Ya kan, harus tetap ada kedekatan biarpun anak remaja tidak bisa dipungkiri udah polanya tuh udah berubah sekian derajat. Tapi ya enggak yang ya udahlah mau gimana lagi, orang teman-temannya juga kayak gitu. Ya pokoknya pantau terus, jangan yang cul-culan banget. Gitu. Anda yang butuh teh moro 15.000 enggak mahal. Biar apa minum teh moro, biar seger. Ya, biar badannya sehat, enggak gampang masuk angin. Beli enggak? Rp15.000 aja rasanya enak banget, seger banget, nikmat banget, bener-bener bisa bikin tubuh kita tuh lebih hangat, lebih bugar. Ayo bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Halo Mr. GM. Ih, ponlife susah ya? Enggak ada ponlife sesi kedua. Sonora Malaysia, soalnya lagunya panjang-panjang banget. Ya, yeah, coba lagunya nanti spesial buat Mama Maya yang lagi jaga. Iya, yeah, makasih. Terus Rudy. Bang Rudy, request lagu, ah? Walah, ini buat ntar buat acara apa-apa lagu Zona Malaysia ini. Rena kasih nih, tadi dia request Iklim Suci Dalam Debu.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: Setara Kebumen 98,4 FM, Jalan Desa.

Aduh, kenapa ini? Halo, cek. Cek, oke. Udah bunyi jelas, cek. Kenapa tadi tuh? Sudah aku baca semua. Saatnya Rena pamit dari zona Malaysia. Api sini banget balik lagi temenin Anda di Popmania edisi special on the weekend. Lagu-lagu pop Indonesia lama bisa Anda request dari sekarang juga. Ya. Sampai jumpa nanti. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Star FM Kebumen. Tuh kan bener, Renanya balik lagi, masa bohong ya, enggak lah. Jam 3 sampai jam 5 lanjut dong di Popenia, edisi spesial on the weekend. Gabung gak? Gabung lah, masa enggak. Yuk SMS WhatsApp ditunggu di 085-1860-69984. Sekali lagi mengikuti gabung bareng Rena, boleh gak Ren? Boleh banget. Kirimnya di 085-1860-69984. Lagunya lagu-lagu lama ya, lagu lama lu gitu. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana Vita Mavita Pedia Temoro Danau Tipus. Sambil apa aja ya kan, on terus radionya, mantap mantap mantap mantap mantap mantap. Naf sudah membuka kebersamaan kita, Terendap Laraku. Selagu lagi gak sih? Ya ya dong Rena, masa gak selagu lagi, mau muter wayang. Emang mau dengerin wayang jam segini? Iya, kalau pengajian mah nanti jam 5 udah pasti, gak perlu di request ya. Oke, sekarang The Virgin, Cinta Terlarang.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kabupaten Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

안 가도 salah itu apa? Salah itu laki-laki. Katanya gitu emang ya, nggak semua bilang perempuan itu selalu menang, selalu ada di posisi benar. Oh, tidak semua. Terus keterima juga kan laki-laki kalau dibilang salah. Emang iya, kalau dibilang salah nggak ada pembelaan. Iya kan? Heran, itu sekedar kiasan, itu sekedar omong kosong kalau bilang perempuan selalu benar. Tidak begitu, karena banyak laki yang tidak terima juga, disalahin. Walaupun sebenarnya emang real dia salah. Sore mari gabung, capek ya, ya udah istirahat ya kan, sambil minum air putih yang banyak atau ngopi atau ngeteh, tehnya Temoro jangan lupa. Besti, ternyata tadi Rena bilang, denger ya, mau sampai rumah pulang siaran Rena tuh mau dioles bibirnya pakai Sultana karena bibirku kering dan pecah sampai lupas. Nggak pecah sih, tapi ada kelupasan kering-kering gitu ya kan. Alhamdulillah banget ternyata ada stok Sultana di sini di studio kan, udah kebuka nih segelnya, lihat. Aku langsung pakai, udah 3 kali oles. Udah 3 kali oles dan luar biasa. Lembab langsung, kering. Kenapa gak dari kemarin Rena, ya kan? Gak berasa kan di bibir, gak masuk, gak kejilat. Tapi kalaupun sampai kayak berasa terus ketelan, ya gak apa-apa juga, aman Sultana gitu. Kita tidak anjurkan untuk pengobatan dalam, cuma kalau kayak buat sariawan, buat gigi berlubang yang sakit, buat gusi bengkak, ya mau gak mau kan, kalau di dalam udah kena air liur rasanya kepengen nelen juga, ya gak masalah, gak bakal keracunan. Yuk ditunggu SMS WhatsApp Anda, kirimnya di 085-1860-6994 ya. Lagunya yang lama, jangan yang baru-baru di skip dulu, besok lagi, Senin, lagu-lagu barunya. Papa Ijo, selamat sore Bapak, di sini udah sore loh Pak. Gabung di zona Malaysia buat semua penggemar Star FM. Semoga sehat semuanya, amin. Lagunya ikut aja buat Marina, selamat bertugas, paripurna nanti. Semoga sehat-sehat selalu, sekeluarga full barokah. Amin, terima kasih Mbak Rena, jangan lupa bahagia. Makasih Bapak Ijo, Masya Allah, sehat selalu Bapak. Semangat selalu, bahagia selalu. Salam buat keluarga. Ya, terima kasih. Neng Apri, desel, kamu sukanya desel-desel. Kembali kasih, lagunya udah Neng. Mama Rizky, waalaikumsalam, semangat sore. Sore dong. Buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Ashraf, Bu Yati, Mbak Cindy, Mama Akmal, Bang Iki, Mbak Ahmad, Kang Giman, Kang Oyong, Duren Ambal, Pak Desa Songko, Om Pariono, Bapak Naura, Andre, dan juga buat semua pendengar Radio Star FM, amat dengerin aja. Kembali kasih, hai Maren, hai juga. Lagunya Rosa, atas nama cinta, oke Mbak Fatin, thank you ya. Halo Bos Tejo Ragil, lagunya Salah Bolo-Bolo, Salah Lobo. Buat semua fans Star FM mau dengerin aja, kembali kasih semangat. Halo Marin, selamat sore juga Popenia, lagunya boleh raja ditunggu ya. Buat semua sobat Star FM mau cobanya buat sore aja, buat Marina tetap semangat tugas ya selalu dan full senyum, makasih. Mbak mau request lagunya Cinta Sempurna Kangen Band, boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Star FM Kebumen. Sehat selalu Marina, amin. Ya. Bye Alaska, di Cipari juga sehat selalu ya, kehilangan firman boleh. Buat semua sobat Star FM Kebumen, mas sore aja Mbak Rena mas sehat. Mau tugas, terima kasih kembali. Yuk semangat bunda bundi yang sudah ada rencana besok mau mingguan mungkin bareng Besti, bareng keluarga, ya udah digas ya kan. Mungkin yang mau acaranya tuh apa namanya, keluar kota gitu kan, perlu prepare packing-packing baju, terus
mau bakal bawa bekal apa ya, bikin sesuatu yang bisa dimakan bareng-bareng teman-teman di bis, di mobil gitu. Terima kasih lagu dari Rosa atas nama Cinta. Tetap di Popinia ya, bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group Habu Top Sultana, Vitama Vitapedia Teh Moro dan Oti.

0: Atau benar, Win? Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Cun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Cun. Apa itu, Cun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Cun. Lari, Cun.
0: Hei, nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astagfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: Kan sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: Mau kemana?
1: Halo, selamat sore. Mau kemana? Gak kemana-mana. Gak kemana-mana, dengerin radio aja bareng Rena di Popmania, ya kan? Ya mau gabung masih ditunggu SMS WhatsApp Anda. Kirimnya di 085-186-0699-84. 085-186-0699-84 ditunggu. Mau rekayas lagu, mau salam-salam boleh. Iya benar, Pop Indonesia lama ya. Dasel Maning, senengin dasel-dasel Ardi. Iya masuk-masuk, ditunggu lagunya. Aku udah baca WA ya? Oh iya, boleh. Sesi boleh dulu, Besti. Oh ada, kalau nggak ada baca WA lagi. 085-186-0699-84. Ditunggu yang mau naik, yuk.

0: ditunggu, diangkatin, mau ikutan Pon Live bareng Rena. Yuk, 085-186-0699 tempat Penny telepon pertama. Halo Pak Penny, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Yati, selamat
1: halo,
0: sore.
1: Halo, selamat sore. Apa kabar Mbak Rena?
0: Tetap baik, tetap semangat Ibu.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah kita sehat semua Ibu.
1: Iya.
0: Mau lagu apa?
1: Request ngaji aja Mbak.
0: Request ngaji?
1: Ngajinya
0: Sinten.
1: Amin Mustafa lagi Mbak.
0: Amin Mustafa lagi.
1: Iya yang kemarin lucu sekali.
0: Oh iya boleh Ibu.
1: Salamnya fotokopi yang tadi aja.
0: Oh nggih, baik.
1: Terima kasih Mbak Rena.
0: Balik kasih Ibu.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Yati. Di belakangnya Bu Yati boleh renangkatin lagi 085-186-0699-84 085-186-0699-84. Pop Mania, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pop Mania.
0: Iya, Mama Ashraf.
2: Nyempet nanda selah.
0: Sing sibuk.
2: Pengen request lagu Nek Ungu.
0: Lu sibuk ngapain sih Mama Ke, Ashraf?
2: Beres-beres, ngasuk umat di berubah, jadi diberesin disit.
0: Oh, di berubah, iya. Oke.
2: Iya, kayak gentengnya mis pada bocor. Kalau hujan, dalam banjir.
0: Benar, mumpung cerah, mumpung panas, semangat.
2: Iya.
0: Dan cepat rampung ya, Ma. Beres KB.
2: Ya, amin. Moga-moga cepat rampung, iya. Pada sehat kabar, dan lancar.
0: Amin. Mau lagu apa nih?
2: Lagunya Ungu, jika itu memang jika itu yang terbaik.
0: Oke,
2: ya.
0: Oke, siap.
2: Iya, salamnya tadi buat Bu Yati, Mama Naomi, Kang Mamat, Kang Arsen ini lagi pawe apa ya? Enggak nongol.
0: Kayaknya.
2: Kayaknya itu kan ada itu lagi ke taman daerah sana Bandung.
0: Oh, iya.
2: Iya, terus buat Mama Rizky, buat Mbak Rizky, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Isna, buat Bunder, Mas Andre, terus juga buat semua pendengar setara FM.
0: Okay.
2: Iya, buat barananya terima kasih. Tak tunggu lagunya. Wassalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyik. Yuk, siapa lagi? Kang Mamat. Baleni maning jajal. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Leren, rampungan.
3: Leren, geng, kok dalam maning karena ngasar ya, no jam setengah lima.
0: Ya, perngasar leren, atus, tulan.
3: Iya, harap dia latihan voli kok lomba.
0: Lombanya voli ya.
3: Iya, kayak ibu-ibu ngobal-ngobal plastik.
0: Hadiah pitik apa pasur kayak ngesuk?
3: Ada wedus ngesuk.
0: Mantap, ada wedus malah.
3: Terus gembel,
0: sip lah.
3: Iya, kok rame-rame lah.
0: Iya, bener. Lagunya apa, Kang?
3: Aku lagunya Hijau Daun.
0: Apa, suara?
3: Suara, dengarkanlah aku.
0: Oke, siap. Ditunggu.
3: Salamnya buat Mama Asra, Bu Yati, selamat sore.
0: Iya.
3: Terus buat Mbak Rena, selamat bertugas, setelah maling Bali lah.
0: Iya. Oke.
3: Moga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Itu aja Mbak Rena, silakan lanjut lagi.
0: Okay.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mama. Okay, sudah ya. Kita ke WA lagi, guys. Sore Mbak Ren, lagunya Putih dong. Boleh ditunggu Mama Diva. Oh, nomor baru. Nomor lama kemana Mama?

Lagunya Reserve to Messier. Hah? Tadi request lagu apa sih di depan? Basak Pino. Waalaikumsalam. Isi teru boleh. Buat semua yang lagi monitor dirimu sore aja Rama. Barena, aku lagi belajar bikin agar merah putih loh. Mau enggak? Buat Barena ditunggu lagunya. Ih, Rama pinter bet. Ya mau lah. Anterin enggak Rama? Anterin Barenanya. Oh. Gantinya apa tadi? Oh, Reza. Reza, Tamesia, oke. Udah ya. Sudah dulu, kita ke lagu lagi, Sobat Star FM Kebumen. Yang butuh madu Vitapedia, gas ke apotik-apotik, ke agen-agen terdekat yang harganya cuma Rp60.000 saja. Anda sudah bisa mendapatkan produk luar biasa yang berhasiat nambah nafsu makan, menjaga daya tahan tubuh, nambah energi, nambah stamina, terus mencerdaskan otak anak. Insya Allah, anak makin aktif, makin cerdas, semakin gesit, set, gitu. Beli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat, produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Bu, coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Un, Bu, kenapa Bu? Lah kok online? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu nggak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Yaudah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
6: 98.4 Stara FM

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian,

0: Alian. Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294, 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
1: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
2: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
1: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
2: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya. Alhamdulillah

0: kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya.
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Habutop kelihatan membesar, alhamdulillah sekarang

0: pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu ini.
1: Ya, untuk

0: nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya, semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

masih di Popmania. Ya, kok baru gabung? Baru pulang ya dari jalan-jalan. Senengnya bisa jalan-jalan. Ya udah istirahat. Yang baru rencana jalannya nanti lah malam minggu orang sekalian. Oke. Ya doang malam minggu ya sesekali jalan-jalan kulineran gitu. Jangan di rumah terus, boring nanti ya. Aduh, suaraku kalah nih sama sound system sebelah Gebesti. Tuh, ceduk ceduk ceduk ceduk. Gede banget soundnya. Tapi agak mending kayaknya enggak getar-getar, biasanya kacanya nih sini getar-getar gitu. Gitu. Udah, pokoknya Rena ya ingetin ya untuk selalu dengerin terus 24 jam nonstop Radio Star FM Kebumen. Pokoknya selalu menghibur sobat Star FM. Kasih banyak lagu-lagu yang bikin happy, bikin terhibur penyiarnya juga pun. Karena apa ya? Karena kalian semua sobat Star FM yang selalu ngeramein, yang selalu jadi mood terbaiknya penyiarnya gitu kan. Anda ngerasa terhibur ditemenin sama penyiarnya pun begitu. Siaran seorang diri di studio ya kan. Tapi kayak ngerasa yang banyak banget saudara-saudara yang nemenin penyiarnya. Udah gak bakal kesepian dan bilang, ih sendirian di studio gitu. Iya gak sendirian karena lewat Anda atensi udah kebaca. Ini yang on live, yang dengerin, yang nemenin Rena tuh banyak banget gitu. Ya kan? Biarpun gak tertangkap foto, gambar, sinyal-sinyal pendengar pasif, udah berasa banget, udah ketahuan banget di sini tuh banyak banget yang dengerin. Makasih ya selalu bersama kita. Pokoknya semoga kita selalu jadi saling ya menjadi hal yang bersinergi, yang baik-baik, yang gak baiknya gak usah diambil ya, segala sesuatu ambil sisi positifnya gitu. Aduh, suaranya kenceng banget sob gitu-nya. Rena pamit ya, Besti dari Popmania. Insya Allah ketemu lagi besok. Terima kasih kebersamaan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Bu, bu,
1: apa dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi. Nanti sambil berangkat ke sekolah, kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal vitamin. Sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4

0: Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh,
1: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar gak kesemutan.
0: Susah tahu.
1: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Wong tua teng kubur nangis, Yai. Ya Allah. Wong tua teng kubur melarat kering. Niku jebule, Bu. Nek anak-anak nong melarat, ora do rukun karo tonggone, karo sedulure, malah do gegeran rebutan. Halo semuanya. Jenengan dulur Ponorogo, ngeten mawon. Sesuk jenengan nek ngaji karo sapa teng pundi acara napa mawon? Tulung setunggal aja dolanan. Kejaba Pak Polisi Pandan Ramil mboten napa-napa, tugase akeh. Loh, ngapunten Bu. Kula pas mondok niku ngajine kitab Fathul Qorib. Rada dhuwur Fathul Muin. Dhuwur dhewe senajan dereng Fathul Bari, Fathul Wahab. Tapi anak-anak sekarang ngajine kitabe lucu, Bu. Nopo kitabe Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatut Twitter, Nihayatut TikTok. Milo tulung niki diamini dongane mandi. Mudah-mudahan jamaah sing rawuh dalu niki selamat ceramah kok nyekel HP. Muga-muga sesuk nang dina kiamat entuk syafaate Samsung. Amin. Pengumuman nomor satu. Nomor kalih izin Mbah Yai. Wonten kitab Lubabul Hadis, Rasulullah ngendika ngeten, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi afdalu min ayyusolliya alfa rokhatin tatawuan. Nek bahasa ini santri ngeten dan man utawi sapane wong iku ta'allama belajar sapa man baban ing sabab minal ilmi saka ilmu ni Gusti Allah ya'malu bihi kang dilakoni sapa man bihi kelawan ilmu aulam ya'mal bihi utawa ora dilakoni sapa man bi kelawan ilmu iku afdalu luweh utama min ayyusolliya tinimbang yento salat sapa man alfa rokaatin kelawan sewu rokaat tatawuan hale salat sunah. Bahasa mriki Allahumma sholli ala Muhammad. Sopo dulur siwalan melarak ndalu niki notoati niat ngaji jenengan sing rawuh ndalu niki ngaji sabab ilmu ni Allah dilakoni apa ora dilakoni niku ternyata ganjarane dulur melarak luwih akeh nimbang jenengan sholat tahajud sewu rokaat. Allahumma Allahumma milo ngaji kuis ketembung ngoji sik mengomuk siji. Ayo podo budal ngaji kang tenanan bareng-bareng sapa.

ngaji nang melarak, ngaji sing paling horor niki. Sebab nopo ngaji nang ngarepe kiai selonjor niku, ya Allah. Ya nek tungkae mulus ngono to, Mbah. Mbah wong tungkak ting plethek ngono kok. Tuku melanding, wadai tas kresek, cakep. Wajahnya glowing ning tungkae ting plethek. Pun monggo saestu panitia, kawula muda, adik-adik dipun kondisikan supaya tidak wirawiri. Tuku gelas, nggi wadah witang kopi, cakep. Jam 10:30 memang sampun wengi.

singkatnya. Menyang Yogja lewatin Delanggu. Hai dulur Ponorogo, I love you. Sing tuwek wegah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, kula tak nata jamaah rumiyin. Mas kasih aminur dulu, Mas. Aminur. Waqala Bang Haji Muhsin Alatasfi dan Dutihi. Zomirehi wa muzakkar kok. Wa huma

monggo jamaah yang masih di belakang merapat ke depan, ya ini gaul insyaallah. Monggo sabut zakat. Selawatan bareng-bareng. Zakat mboten?

Nuwun siap ngaji nggih. Monggo saestu mangkana fi majlisil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Niki Rasul dawuh wonten kitab Nasihul Ibad, sapa wae dulur melarak sing mendatangi majelis pengajian ternyata jenengan ora lagi golek swara.

Gedang kluthuk napa gedang goreng? Ngantuk napa dereng? Ngantuk yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

sinden kabeh wong mriki niku ternyata. Bon, Allahumma sholli ala Muhammad. Ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan. Kunjuk wonten ngarsa sedaya para bapak yai, ibu nyai, alladzina warasatul anbiya, ashabal ma'ahid wal madaris, ingkang sedaya kita ta'zimaken. Pangapunten Pak Yai, asma panjenengan boten saged kasebat setunggal popo sawiji, niki saking kathah kiai. Nyuwun pangapunten, kula nyuwun doa pangestu sanging para yai, muga-muga kabeh dipun paringi slamet donya akhirat. Terkhusus pimpinan Pondok Pesantren Sulamul Huda beserta para pengurus, berikut para pengajar, mudah-mudahan mantalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Sinten kewolo dulur melarak sing dadi guru, nek ningali bisaroh, ningali nopo blonjo, memang boten sepiro, tapi sopo wong sing nuduni kebaikan maring wong liya, kok dilakoni karo wong liya, wong sing ngajar mau entuk ganjaran kaya sing nglakoni. Allahumma. Monggo adik-adik sing yang di belakang mohon maaf dipun kondisikan ibu, supaya mangke mboten rame mawon. Saat ada zuama sedaya para pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya yang sama-sama kita hormati, panitia, tim keamanan, santri putra, santri putri, subhanul yaum, rijalul ghot, diamini, muga-muga santri putra, santri putri wonten menika mahat dipun

Selamat sedoyo jamaah ingkang saestu kita hormati, sabu jagat, sound system, para kontainer-kontainer, wong sing sok gawe konten kan jenengane kontainer. Muga-muga sabu jagat, sound system, kontainer dipun paringi laris manis. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangke ngapunten Yai. Jane kula pun diangen-angen menawi ceramah saged radi resik, kula ajeng matur kitab Tanbihul Ghafilin. Kalih kula sandhingaken kitab Mawaidul Usuriyah. Tapi kranten niki pun jam 11 kurang 10. Boten sekap materi itu Pak Amin sampaikan, mangkeh manuk gemak, notol gerame, ceramah kok sajai kroso penak, sesuk ngundango, bon kabeh meneng, sak bejo bejone dulur.

Ra, niku nek jenengan kerso ngelebok nih putra teng madrasah, teng TPQ, teng pondok pesantren. Allahumma. Ayo tukang syuting jenengan pun anteng mawon, kula tak duduk manis. Sebab nek jenengan wirawiri, ibu-ibu ajeng delok rai kula, mboten ajeng delok gegeren jenengan. Nek tukang syuting wirawiri kan aku ndak diperhatikan. Kan aku paling ndak suka dan kalau ceramah enggak diperhatikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk terkhusus ibu-ibu madhep riyen, Bu. Wonten kitab An-Nawadir Syekh Imam Al-Qulyubi, mualif pengarang kitab niku, wonten kitab itu Pak Camat atau yang mewakili, wonten kisah ngeten Bu, meneng kabeh. Enek rondo niku wedo. Aku mbok guyu bener apa salah? Sik, sabu jagat. Enek rondo niku wedok tur ora di bojo. Perhatikan, ana wadir. Lah, rondo mau duwe anak 5 tahun. Niki kitab niki Bu, ora karangan sapa-sapa. Anak 5 tahun niki ndan karo mbok rondo dilebokne teng TPQ, teng pondok. Begitu anak 5 tahun mlebu teng pondok, ustate niku dawuh ngene, "Le, dalem ustad, dalem Pak Guru. Kowe tugase saiki nirokne omongane Pak Guru. Mang tirokne sing banter aja wedi salah, sebab salah ora dosa." "Nggih, Pak Guru, siap." Mandhep rene kabeh. Pak Guru ini ngeten Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tirone le, begitu bocah cilik 5 tahun iki yai. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah anak kecil selesai membaca basmalah, dumadaan Bu, Allah niku nyuruh malaikat Jibril. "Jibril, siap 86 dawuh Allah." "Jibril, injih Allah. Kowe tugase saiki golek ana kuburane wong tuwa bocah cilik iki. Temonono malaikat mungkar nakir kon nglereni, kon ngendeki siksane bapake bocah cilik iki." Masya Allah, dan malaikat Jibril nggih protes, "Lah enten napa to Allah? Kula kon matur kalih malaikat mungkar nakir supaya malaikat mungkar nakir tidak menyiksa bapaknya anak kecil 5 tahun ini." Allah jawab ngeten Bu, bahasane kula, "Ngene Bril, aku ya ora penak, aku pekewo, aku isin nek nyiksa bapake bocah cilik. Lah king nopo Allah, anak sekecil ini kok wis ngarani nek ingsun Allah kuwe Maha Pengasih lagi Maha." Sik meneng kabeh Bu. Bu, anak lagi bismillahirrahmanirrahim. Siksane wong tuwa teng kubur dilereni karo Gusti. Ndahno dulur melarak, kagungan putra kok dilebokne sulamul huda. Anak jenengan alim Quran, pinter agama, pinter salat. Demi Allah, jenengan sok mulya teng kubur tekan suwarga kabeh. Allahumma. Amalul waladi, amalul walidi.
anak niku bu nek soleh soleha kok sergep ngaji sergep sholat dadi anak sing apik. Wong tuwa teng kubur wis leren sing sholat ning krono wong melara duwe anak di pondok ne madep rene jenengan teng kubur saya sugih saya nom saya ayu saya lemu saya kepenak.

ana kabeh sadurunge acara inti, izin panitia niki jam 11 mangke tuku jam pinten ceramahe? Nek jam 1 niku wis ganti dino. Nek jam 12 punjul 5 menit niku wis dino Ahad. Berarti kula ceramah nang mlara rong dino. Nek cara nyambut gawe nang pabrik niku jenengane lem. Bun, mangke dikodril amkan saja, kondisional, situasional. Jenengan ngantuk, mangke langsung lo dungani. Solu ala Nabi Muhammad. Yuk menengkapeh. Oh, sing nyekel HP tak dungakno tenan kae. Bar ngaji rusak HP ini tenan. Nah, HP ini opo ing gaya. Nek iPhone ngono dipamer-pamer rodok ketok. HP ini keras saya lah pit bong ini wae kok Bu. Izin Dan. Bu. Dados ngeten karo kula. Ayo. Kula tak memetik satu makalah wonten hadis wonten kitab Mawaidul Usfuriyah mawon. Ngeten Bu. Ibu. Makbaroh kuburan mriki sebelah pundi Bu? Dituting. Pundi? Mriko Yai. Oke, siap. Mas kasih E minor, Mas. E minor.

maca kitab riwin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun ten yai, mboten mawaidul usuriyah tapi takoik.

kaifa yuqsamu wa kaifa tu'adda tuyunuhu. Sing ora mandhep rene ora paham. Niki muka dimahrumin, Pak Amin ajeng memberikan satu semangat gen dulur melarak nek kagungan anak monggo dilebone pondok pesantren. Sakniki jenengan di anak Bu. Cah cilik niku sakniki wis tangane wis enggak iso lepas dengan milon jenengan kondiana kok hapian sholat ramangkat kon jamaah wegah kon ngaji jari wis ngerti karo ibu rangguku karo guru ngajak patu karo bapak getak didel yora payu dipateni yo dosa dipendem iji henek nyawane dilebokne yo wis bekakase ora sedeng Bu. Jenengan yang dianak ngoten niku izin sesuk pasang banner nang ngarep omah selamat tinggal nak Bu. Keuntungan jenengan nek kagungan putra kok mlebu nang pondok Sulamul Huda madhep rene siji jelas waktu sholat mesti jamaah leres mboten Bu. Tur orang untuk dolanan tur jelas Pak daharane mesti halal. Wau wonten kitab Dhaqaiqul Akhbar izin yai nek salah kalau diselentik ternyata ngono Bu. Wong sing sakniki teng alam kubur niku mendino nangis bendino disekso kering loro sebab wong tua mati anak-anak ora do mudeng kebutuhane wong tua teng alam kubur teng kitab Dhaqaiq dan wong tua sedo goro-goro rong perkoro wong tua disekso teng alam kubur siji nopo madhebrene wong tua mati ninggal ke bondo akeh ninggal anak papat nong melarat nong melarat ning anak papat nih ibu geger karo dulure rarukon karo dulure muk goro-goro rebutan warisan. Aku tak takon semakin banter jawabane tak tambahi ngaji nih teng mriki enek wong tua wis mati anak-anak malah direbutan warisan enten ayo enten wongi teko sing banter wongi nang dhuwur panggung apa nang ngisor panggung wongi ngadeg apa linggo lanang apa wedok wongi katoan pok sarungan sarungi batik pok polos kelambini lengan panjang pok lengan pendek kupulai ireng pok putih wongi nyekel mik makasih izin Pak izin ini kini orang ngaji ramudeng lho Mas wong tua teng kubur nangis yai ya Allah wong tua teng kubur melarat kering niku jebule Bu nek anak-anak enong melarat ora do rukun karo tonggone karo sedulure malah do gegeran rebutan sing nomor loro jenenge pirsa Bu. Wong tua mati ninggal bondo kadah maaf ning anak-anak teng melarak ketika wong tua mati anak-anak ora do mikir ora do berusaha nyaur utangi wong tua sing wis hati-hati Bu Lurah sahibud dain maghlulun bidainihi mang catet awake dhewe niku mati pas tahajud mati pas maca Quran mati ini jenengan pas di tengah-tengah Ka'bah ini kok jenengan sedo ninggal utang durung disahur
wong ngoten niku benek mati langsung mlebu kubur, langsung dipenjara, dikrangkeng karo malaikat. Pertanyaan ini sakniki, kudune dulur melarak mudeng, nek wong tua sedo kok duwe utang, maka kewajiban anak-anak sing nyaur utange wong. Semangat, Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan Kanjeng Nabi dan niku ketika ada sahabat sing sedo arep disolati karo sahabat-sahabate, ning Jeng Nabi mboten kerso sebab sahabat mau ijih duwe utang. Tuh ora usah susah, niki kula ngerti Bu, jenengan di utang kabeh. Piye mboten Bu? Mula nek ndek utang ini carane Bu, tetep niat arah nyaur. Ning kok kepeksa ora gek ora iso nyaur, jenengan mang niat sing sae nggo sing nyaur Gusti. Mila ngeten Bu, Imam Junaid al-Baghdadi dawuh, tarfa'ul abda ila a'lad darajat bla bla bla bla bla. Meneng kabeh. Wong melarak niku arak diangkat derajat karo Allah, senajan jenengan ilmu ibadahe sithik, jenengan kudu gelem nglakoni patang perkara. Sing nomor siji nopo? Urip kudu seder. Ngapunten bulurah, wong wedok sakniki niku ngapunten senengane muk mburu gengsi, ning ora mikir fungsi. Izin Bu, jenengan nek garwane sugih Bu, di duit 30 juta mang tuku NMAX Ryan monggo. Nek garwane jenengan duit kok 3 juta tuku Grand bekas. Nyatane nggo NMAX tekan Madiun yo teko, nggo Grand bekas yo. Wong sak niki niku kabeh do mburu gengsi, ning ora do mikir fungsi. Wong wedok ngene kula niku ndan, nek arak jagung kondangan, kerudung kok ora duwe sing apik, nyilek. Serendale nyilek, begitu tekan gedung resepsi lingguwe tumaknina, ikhlas tawadhu diaru arek kulo bulurah, yu nek jagung kondangan mbok sing senyum to, nyenengno sing ngundang. Ngapunten bulurah, kerudunge dintene wong. Kapan dirimu akan tentrem? Kapan dirimu akan bahagia? Nek uripe senengane mburu gengsi. Lah ngeten karepe jenengan nek pengin diangkat derajat kele Allah, siji yang Pak Amin sampaikan, ayo urip sing seder. Lah urip sederhana kuwi napa Bu? Nek iso aja kredit. Nek Pak Polisi izin dan Pak Tentara izin, mereka punya jagan, benwulan duwe blonjo, silakan kredit. Nek bojomu mau UMR, mau pekerja keras, kasar, mau buruh, kredit. Mulo kredit iku napa? Nek turu bokonge mlungker turnya. Izin Bu Pak, wong niku nek kredit ora entuk loro, ora entuk prei sing kerja. Bukannya Pak Amin melarang jenengan kredit Bu, tapi contoh niki tahajus binikmah, Pak Amin niki belas rande utang Bu. Memang kali bojo kula tak program, kula wedi ngisok nindih utang, kok di tengah-tengah perjalanan kula mati, anak-anak orang gagas babar. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi niki merupakan satu penyemangat untuk dulur melarak. Ayo Bu, anak di pondok niki. Yuk semangat nggih. Tapi niki zaman pun zalzala yai, roto-roto wong niku nek mondone anak malah rasa-rasen, dan itu bisa kita praktekkan teng melara. Ayo, halo melara, kurang semangat, halo melara,
Masih hidup? Ibu-ibu

dilalae putra wedok jenengan sing lamar wong loro padha gagahe padha gantenge bedane siji santri sing siji polisi kira-kira milih loro dan ayo milih polisi dia naik polisi ke disana aman tuh naik polisi kan bergaji berdasi awake wangi naik santri blonjone piro ngenyek loro atiku sepisan kas ini orang jawab udah tinggal mulih jenengan di anak wedo ayo Allahumma dilamar karo wong lanang ganteng kaya Werkudara gagah kaya Janaka gagah ganteng bagus bedane sijine camat sing siji ustad kira-kira milih mantu para edan-edan ingkang kula hormati ibu ini penyakit teng Indonesia luwih teng larak Bu. Dadi kadang-kadang nek enek anak ora dipek santri, mboke senenge ra karu-karuan, tanggone malah memprovokasi, yo apa Budi? Aku krungu saka RT jarine anak wedomu dipek santri to yo. Nggih Budi, pangestune niki mbon itung-itungan suk minggu lamaran. Budi dalem ngandelo aku piye batalno wae. Lah kok batal nopo? Sebab santri ga iso golek du sing ngomong sapa. Ijin dan niki asli tulen santri Bu. Sedina niku mau ping telu lho Bu. Luarisi ra umum kok Bu. Kan maaf laki-laki panggilan. Lah romangsane sing panggilan wong wedok tok to. Ponorogo ndung Bandeng, Ngawi Guyangan, Sragen Mbayanan, Semarang Sunan Kuning, Jogja Sarkem. Apa laku langganan ndung Bandeng kok weh. Ibu ya Allah, sholu ala Nabi Muhammad. Ngeten mawon. Monggo, adik-adik santri, ojo kesusu kundur sing mondok. Andikan waktu bisa mundur, wong tua dadi nomene, ulo arak mondok lagi Bu. Ternyata setelah umur 55 tahun kados kula niki lagi kroso, yuk mondok itu begitu indahnya Bu. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, monggo niki pun jam 11 seperempat. Kula tak ngaturaken kitab sederhana mawon yai kitab Wasiyatul Mustofa. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk meneng kabeh. Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Ra'aitu ningali ingsun maktuban ing pengumuman ala ing atase babil jannah lawangi swarga. Meneng kabeh. Rasul itu melihat dan di atas pintu surga itu ada pengumuman. Jadi sesuk nek wong melarak, sida mlebu swarga, muga-muga sida. Allahumma. Sabu jagat, sesuk teng lawang swarga niku enek tulisane menurut jeneng Nabi teng kitab Wasiyatul Mustofa. Pripun tulisane? Ngeten Bu. Anti muharramatun anti utawi swarga iku muharramatun den haramake ala kuli ing atase saben-saben dulur melarak sing duwe telung ciri. Hati-hati pinten Bu mang mirsani driji kula ampun delok akeh kula sae kondan. Yuk perhatikan semuanya. Bu, inti ceramah malam hari ini, tiga golongan manusia yang haram masuk surga. Tak walik riin,
mangke enten departemen pengemisan masalah ini. Nomor siji mang cadet, sinten dan umat Islam sing haram masuk surga jarin jeng Nabi teng kitab Wasiatul Mustafa menengkabe tulung tirokno namamun bareng-bareng namamun kuwi jamak saka annamimah siji wong melarak sing haram mlebu swarga niku siji madhep rene wong melarak senengane tumbak cucukan tukang adul-adul penyebar hoax ulak kono dol kene ulak kene dol kono senengane ghibah ngerumpi ngerasani check and recheck gosip kabar-kabari berita selebritis insert silet kasakusuk was-was obsesi berita pagi kis lazo to lazo rasa keplok dolanan doro emang samo ge bu semangat toh sayang ibu tolong tukang soteng nek iso di zoom lambe kula dadi hari ini ndang wong wedok jilbaban tahlilan pengajian niku mene mek lazo to budi lazo wong marake rondo randi bojo kok meteng to lazo to lazo bu tuba liman sagolahu aibuhu an uyubin nas mang cadet bejo kemayangan dulur melara khususe wong wedok sing seneng ndelok eleke awake dhewe saking sibuknya melihat aib awake dhewe jenengan ra sempat metani eleke wong liya lu hati-hati lu bu. Semut yang ada di seberang lautan jelas kelihatan, tapi kaca di pelupuk mata tiada kelihatan. Oh, keterlaluan. Lazo to budi lazo, lazo to budi lazo. Izin dan letak matur, bu. Ayo semangat toh, bu. Penyakiti wong wedok niku roto-roto gak pinter njogo rong senti ngisore irung nopo lesan bareng-bareng

Ngantuk dereng? Lanjut mboten? Nek jenengan pingin dadi wong apik, bergaulah kekancan karo penjual minyak wangi. Jenengan ora gablek duit, mok nyedak-nyedak wae mesti ketularan. Ning aja pisan-pisan wong larak kok cedak-cedak kekancan.

Wong wedok kuwe penyakiti tengle sak gagah gagah wong lanang niku api hebate pas nong jobo nong omah getak bojo goblok dada. Kula wingi teng Kalimantan Tengah teng Lampung Timur Bu. Kula teng mriku ceramah. Kula pas ceramah niku jan ora wedi blas Bu. Menurut sampean nek kula pas teng njaba ceramah, nek menurut jenengan nek kula pas teng omah kula nyeramahi bojo opo diceramahi bojo? 100. Izin dan ayo tolong sing banter Pak Tentara niki gagah mboten, kurang banter gagah mboten, wibawa mboten, pasragan dan nong omah ketak ketua Persit. Alah alah alah di luar beliau masya Allah. Nek kongkonan anak buah kamu kesana siap. Gimana laporan KMP? Progresnya sampai di mana? Siap dan kamu ke sana? Siap dan beliau hebat ketika di luar. Macan beliau ketika di luar. Nong omah ketak bojo dan. Podo wae termasuk Kapolseke. Ketak karo ketua Bayangkari to wis dan. Makanya Ibu ngapunten madhepen Ibu. Halo. Khamsatun atmanu lahumul jannah mang tatet tatulis mawon enek wong melarak cacahe 5 niku sesuk jenengan direkomendasi ke Rasulullah nek mati wajib kudu mlebu swarga. Allahumma sinten bulurah siji almar'atus sholihah almuti'ah li zaujiha. Wong wedok sing dijamin surga karo Allah niku sinten Bu? Wong wedok sing taat karo Allah ning yo apik karo bojo.

mekakat, api ra mekakat. Al-Qur'an sak dalan-dalan, saking api jenengan. Nek Senin do nyenen, nek Kamis do. Ning wong wedok niku mau kok wani ngelarani nyentaki wong lanang. Perhatikan, pintu surga tertutup rapat-rapat nggo wong wedok sing galak karo wong lanang. Pak, bapak toh, halo pak. Ijane bapak-bapak do nondi toh, ya Allah. Pak, golek wong wedok saniki sing basa karo wong lanang. Wong lanang dahar diladeni, wong lanang dahar ditunggu. Wong lanang kundur nyambut gawe dipethuk nang ngarep lawang. Golek wong wedok ngoten niku gampang napa angel, Pak? Mula pamin pesen bapak jenengan di bojo ngoten niku, kula pesen siji mawon, nek urung mati aja mbok pendem. Bulurah, golek bojo wedok kok nek karo wong lanang basa. Ora tau njaluk di luar kemampuan suami. Ngapunten niku nek golek BPKB kaya golek BPKB sepur, Bu. BPKB montor akeh nang bang. BPKB mobil nang kuprai sak tikro. BPKB mobil nang ndi ayo. Mula wong lanang lak gering-geringe bendina mbok sentaki wae kok, Bu. Mas, F mayor mas, F mayor mas, F mayor. Piano mawon, piano mawon. Sipitan coba.

wis mau digeki, pun digeki. Mas ngerokok mboten jenengan? Ngerokok? Kok ora do ngerokok nyo tak geki. Ditut bareng-bareng. Wah, duit gunung mobil ke mas. Aduh, parkirin nongkono. Ya Allah, sini bang, gelem 100 kok gelem. Nyol, anak mobil lah nyol, wes. Ojo ngeslot ya. Nah. Ya Allah, izin bu, kalau ini biasa ini ceramah sok ngeten iki bu. Bun, sholu ala Nabi Muhammad. Bun saya itu pun jam 11:30, monggo waktu tidak banyak, ibu, bu, bareng ngaji karo Pak Amin, purwo dadi kotane, sing penting bukti lanyatane, duren duren, roti roti, bien bien, izin yai, lo tak mau cuma kolah, tulung kuabeh domuni. Sing ora apal munyo sing banter wong salah ora dosa. Sing kagungan tutuk waras ning kok meneng wae tak dongakno sariawan telung dino. Izin yai niki tengah hikam niki. Ayo. Ma'siyatun. Sing ngomburi bangku sing banter. Ma'siyatun. Aurosat. Zulan. Waftiqaron khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaron. Baleni bu ngene ngene ngene ngeten bu bu bahasane Pak Amin nggih meneng kabeh. Allah niku langkung remen mirsani wong sing gak sholat ahli maksiat ning gelem to nimbang Allah mirsani wong wong ponorogo ngakuni pinter sok jamaah ahli tahajud dadi imam masjid ning som pisan gas karepe kulo ngene wingi jenengan kok senengane lazo to lazo ora opo-opo iku mbiyen sing penting sa ayo to bu semangat to bu aku tergantung dirimu lho bu kowe oke aku tambah oke lho bu lah kowe loyo ya aku tak berdaya bu. Allah niku boten mirsani masa lalu seseorang ning sing ding pirsani Allah sa kurang banter sa dhisik senengane ngerasani wong ora popo iku mbi sing penting paham. Allah boten jijik karo wong wedok nakal. Boten jijik. Allah boten jijik dengan pemabuk. Allah ndak jijik dengan ahli maksiat selama orang itu gelem tobat. Ternyata wong ahli maksiat dan sing kapok, getun, gelem tobat dadi wong apik. Niku luwe apik nimbang wong pinter, ahli ceramah, sok ngimami, sok ngaji ning rumangsa mulya dhewe. Enten teng mriki ngoten niku. Wong e linggo apa ngade? Nong panggung wonge. Nggih pun cakap semanten ceramah kula Bu. Masya Allah, Ibu. Dadi nomor sepindah tulung mangan-angan Bu. Niki Joko nggih Bu nggih. Aja mek lazu. Lazu to. Bu lurah izin. Mriki lurah tunjukan apa pilihan? Pilihan. Pilihan nggih Bu lurah. Nah, ulurah izin. Wong semene ambane iki dhisik ora milih jenengan kabeh lho, ulurah. Nah, nggih mboten. Mula ulurah ya jangan punya perasaan B
benci karo wong ora sing milih. Ning ibu-ibu dhisik pilihane dudu pulurah. Apapun hari ini beliau pimpinan panjenengan. Bu. Bun, ngapunten niki mboten kondusif ceramah malam hari ini. Kula krasa, Bu. Ibu. Dadi sinten wong sing ora bakal mlebu swarga senadyan ibadah apik ora karu-karuan. Nomor satu, namamun wong sing hobine tumbak cucuan lambene turah. Ora mbiyen ora, ora kutho ora, ora kono ora. Wong wedok niku nek yasinan dan nek tahlilan sing ngundang wong sugih berkati gede. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Deloken sesuk sing ngundang wong melarat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngono mentolo karo ngerasani tengene yo kurung kabar durung.

Ayolah, Allah. Lah, sing lanang kan nang Malaysia, iya, meteng karo tanggane. Lah, ilah. Ilah Allah. Ya Allah, Bu. Niku jenengane tahlilan ganda campuran. Bun terakhir, sing nomor satu. Mandep rene, Bu. Napa totong bundi-bundi wong niku wong wedok niku kok senengane ora pinter patek njogo lisan. Memang diteliti, Bu. Wong wedok itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki wong lanang, Bu. Napa Pak Amin mirengaken? Perempuan itu dan kalau menyakiti ndak pernah ingat, kalau disakiti ndak pernah lupa. Kuwi kelakuane wong. Kaku-kakune wong lanang niku anggere didemok dicekel wong wedok langsung lemes kok, Bu. Bu. Dadi nomor satu, ra'aitu maktuban 'ala babil jannah. Rasul mirsani pengumuman di atas pintu sar surga. Teng diku entek pengumuman wong telu dilarang masuk. Siji sapa? Wong melarak hobine tumbak cucuan, tukang adul-adul, tukang fitnah, lambine turah, lazu to lazu. Bun, niki pentingi ra karo-karuan. Bun, kersane santri putra, santri putri badhe istirahat ndak apa-apa. Sing penting ibu tenang dulu. Bu. Ibu. Sing nomor loro ditulung mang tirokne kabeh. Akun bareng-bareng. Anak sing wani karo wong tuwa itu jare jeneng Nabi tidak akan bisa masuk surga. Ayo tolong ibu bapak, adik-adik generasi muda. Wong tuwa niku sak elek-eleke wong tuwa. Wong tuwa jenengan ora pengalaman.

ampun khusus kundur ibu sing nomor telu sing haram mlebu swarga

kapsuludar, tlutuh sembojo, albotil, jangan dong kates, jangan dong pare, telo boleng. Pahit napa lagi? Sopo jamaah sing gelangi gede kok ngleboni nang kotak 2000 tak dongakno engko gelangi jeglok nang dalan. Lho, ngapunten yai izin Bu Mandep rene Bu. Wong niku nek sugih Allahumma. Ning kok gotile bahil cetil betitil Bu, jenengan nek kena pasal sitok niki Bu. Wallahu alam bisawab. Napa? Masih-masih Mandep rene Bu.

jenengan ngapunten, mau kok sing leboni 50.000 100.000 malaikat sing rawon ikin dungu ngerti ini bu. Allahumma ti munfiqon khalafa, ya Allah siap malaikat niki kulo teng sulamul huda, ya Allah kulo tak dungu ijabah, ya Allah pasti dungani malaikat ya Allah.

0: nyanya nyanya nyanya nyanya nyanya
1: cukur we Bu.
0: Mengapa Pak Amin matur ngeten? Orang kaya mah. Ayo bareng-bareng.

wangi rada lemu. Sing kerudungi kuning karo pink karo ireng insyaallah luwih parah. Ngeten Bu, tak tambahi 5 menit ya kelas mboten. Mirengaken nggih. Izin Yai. Niki hati sahih Bu. Zaman Rasul niku Bu, sahabat niku curhat karo Rasulullah. Rasul nggih sahabat, keparang matur, ada apa? Umatin jenengan niku Rasul ya Allah, apike pol-polan Rasul. Nek bengi ra pernah sare, tahajud sepanjang malam. Jamaah apike ora kaprah, poso bendino. Angger esuk duha Rasul. Kula kok yakin to Rasul ningali kawontenane wong Ponorogo niku sesuk mesti mlebu swarga jari sahabat. Tapi apa kata Rasul Bulura? Rasul ngeten iki Bu. La bal hiya finnar. Ora sahabat, meneng kabeh. Toto lahir sawanganmu wong Ponorogo umatku ngibadai jos, ngibadai apik munggumu sesuk mesti mlebu swarga. Nggih, ora wong sesuk bakal mlebu neraka. Meneng kabeh. Sahabat langsung matur, "Lah enten napa Rasul?" Rasul jawab sederhana, Yai. Fa innaha tu'zi jironaha bilisaniha. Catat kerudungan. Ahli ibadah, ahli pengajian, sereng jamaah, pokoke wong niku ahli ibadah cedak karo Allah, niku endingnya masuk neraka. Jebuli kata Rasulullah, sebab dhe'e rikala bebrayan teng Ponorogo.

Jane izin panitia ngundang kula ngeten iki versi musiknya asli dangdut atau campur sari mesti gaduh. Niki pun sae niki ning ngapunten gen kula musiki benten tapi

Monggo tuku ceret mencret. Tonggo tuku kulkas awai pan. Tonggo nganyari mobil njun. Tonggo tuku TV brebes. Tonggo tuku kijang kejang. Kapan dirimu akan tentrem urip ibu? Nek sithik-sithik ndelok sugih tong. Bahkan wong kono iki aku ngeruh blurah wonge nglumpuk nang kono kae. Nek ruh tonggo sugih geger awake dhewe. Kudung ireng ngomong karo kudung coklat, klat-klat apa reng? Aku tak takon, jane tanggamu kok sugih kaya ngono ke nyambut gawene apa to? Wingi bar kaji, wingi lemah 2000 meter pinggir dalan kecekel DE, iki bar ningkat omah, wingi tuku rebon anyar 400 juta. Aku tak takon to reng-reng, apa klat nyambut gawene apa? Langsung kudung ireng ngeten iki, tae sugih ora jamak. Kowe pengen ngerti? Pengen ngerti, tae sugih kaya ngono. Sebab nek suruh

aja dadi anak sing durhaka wani karo wong tuwa, termasuk santri putra, santri putri. Wong tuwa niku enek telu, wong tuwa biologis niku wong tuwa sing ngeden panjenengan. Nomor loro, wong tuwa ruh sing ngajar awake dhewe. Jenengan iso nawaitul wudu'a, jenengan iso usolli fardhus subhi, niku wong tuwa. Siapa? Guru. Milo aja pernah-pernah wani karo guru. Sing terakhir meh jam rolas, samar jam rolas kelewat, gue wis dino Ahad. Berarti aku ceramah nang rong dino. Sing nomor telu, Bu, aja dadi wong bakhil. Nggih. Dadi inti ceramah Pak Amin kok tak ngadeg tukang syuting. Sesuk teng dhuwur lawange swarga enek tulisan. Pengumuman siji tumbak cucuan, loro anak sing wani wong tuwa, telu wong melarak sing bakhil, ngisore dilarang masuk. Oh, lomong nggih Bu nggih. Allahumma Bun, kita berdoa saring-saring, ngapunten izin kalau ceramah malam hari ini mboten maksimal. Keranten jani kula sumatur kali panitia. Kula niku ceramah model jamaah tong buri ngoten niku mboten patek seneng. Mengapa kalau ketika kursi-kursi tasih kosong kok malah mboten diisi? Bun, mboten napa-napa, keranten kondisi. Monggo kita doa sedikit saja. Mudah-mudahan sepindah malih

pinaringan barokah donya akhirat. Anak-anak, santri putra santri putri, saestu pinaringan ilmu sing manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifudhul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ja'alna minal ulama'il amilin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya muhawwilul ahwal, hawwil halana ila ahsani halin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'al auladana wa zurriyatana min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wa min ahlis shalah wa min ahlin najah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, bapak, sebelum Pak Amin tutup dengan ulu salam, gen mandi dungane kabeh tangane ditaruh di atas dada ngeten. Yo Mas MC ngeten, diajari ngeten. Semuanya Pak ngeten, Bu. Pungeten dikar ngeten. Ngeten dan ngeten dan. Siap. Sampun. Sampun. Dadah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01 RW04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4

0: ibu bilang apa? Gak usah kebanyakan gaya kalau udah tua. Sok-sokan ikut futsal kayak yang muda aja.
1: Aduh bu, namanya juga olahraga kan bapak, jarang banget olahraga. Aduh.
0: Iya sih iya, gak masalah kalau nyeri pinggangnya gak kumat-kumat kayak gini.
1: Iya tuh bu, maaf malah marah-marah.
0: Terus ibu harus gimana? Harus bilang, aduh sayangku sakit ya, cini-cini aku peyuk biar gak sakit gitu. Pret.
1: Iya ibu, maaf atau jangan pret-pret-pret lah.
0: Udahlah, mulai sekarang bapak harus rutin konsumsi Habutop biar asam urat bapak gak kumat-kumat terus. Dan biar daya tahan tubuh bapak kuat. Ibu tuh marah karena gak mau bapak sakit, karena ibu sayang sama bapak. Yang diperhatiin malah bandel.
1: Iya bu, ya lo gini amat, lagi sakit malah disembur sama si ibu. Aduh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Stara FM.

0: Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

Sobat Stara FM, gimana kabarnya malam hari ini Sobat Stara FM? Baik ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat, semoga semuanya masih dalam keadaan bahagia bersama keluarga tercinta. Malam hari ini, lagi dan lagi, Lia kembali hadir menemani Anda. Di mana lagi kalau bukan di DMK edisi karaoke ya, spesial hari Sabtu, malamnya malam Minggu. Tanggalnya tanggal cantik ya, tanggal 8 bulan 8, tahunnya 2026 ya. Selamat malam buat semuanya, warga Kebumen, warga Wonosobo, dan juga warga Purworejonya yang luar biasa, yang selalu setia mendengarkan 98.4 Stara FM Kebumen. Lagi pada ngapain malam Minggu? Di rumah aja, nggak jalan-jalan, nggak ada yang ngapel. Ya ampun, sama dong kita ya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, kita nggak kemana-mana, kita di sini aja ya kan, karaokean bareng Lia ya. Soal suara nomor sekian, yang penting PD dulu ya. Mbak Yaya mau nyanyi boleh. Boleh banget ya Mbak Yaya, silakan. Pak Bambang juga selamat malam Pak Bambang. Ada Mama Asraf juga selamat malam. Lagi ngapain Mama Asraf? Bikin puding. Aduh, istri teladan ini mah ya. Mbak Ahmad, kemudian juga ada Bu Yati, Bu Dika Darmanto, Bu Tuti, ada di Gerabak, Mama Rizky juga selamat malam. Ada Pak Sutarnya, kemudian juga Pak Haryanto, Mbak Liana juga luar biasa, selamat malam. Bapak Ibu Kumis ya, selamat malam. Ada Ibu Karmina juga, selamat malam. Mbak Bubut yang masih wirid dan Mbak Lia, alhamdulillah luar biasa, masya Allah, tabarakallah ya. Ya mantep. Ada Mbak Ratimin, Mama Dinanya juga selamat malam. Selamat beristirahat ya, sambil istirahat sambil lihat temani dengan lagu-lagu dangdutnya. Dan barangkali malam hari ini Anda pengen menyumbangkan suara emas Anda, silakan merapat aja di teleponnya di 0251-8006-9984 nya. Masih bareng apa? Bareng Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling topnya. Ada Vitama juga, solusi untuk kesehatan mata Anda. Kemudian juga ada minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna ya. Pokoknya gak ada duanya. Udah Habu Top, Vitama, Sultana. Apalagi kalau dingin-dingin kayak gini ada teh moro, makin anget ya. Cek sound dulu kali ya, boleh. Siapa nih yang mau cek sound? Di 0251-8606-9984. DMK selamat malam.

0: Sebuah nama boleh. Ya. Salamnya buat siapa, Mbak?
1: Salamnya buat yang biasa naik ya. Ada Mami Rini, ayo meh naik meh. Terus buat Mama Fitri, ini lagi nyiapin lomba, Mbak Lia.
0: Waduh, mantap.
1: Terus
0: lomba.
1: Terus gak tahu udah lagi dengerin apa belum. Terus buat Mbak Rosita. Buat semuanya aja deh yang biasa naik, tak salami kate.
0: Oke, siap Mbak. Ada sebuah nama bareng Mbak Putri Cantik.

0: udah
1: hai seindah orangnya.
0: Oh iya, indah banget. Udah selesai, Mbak.
1: Rambutnya, Mbak Lia ya.
0: Orang kerasa ya, Mbak?
1: Gak enak, kan malah langsung. Ya udah, biar yang lain pada naik.
0: Okay,
1: ayo,
0: siap.
1: Mama Fitri nih rekam aku. Terus.
0: Mama Fitri, yuk.
1: Iya nih, Mama Fitri rekam aku, Mbak Lia. Buat semuanya aja deh, makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Mbak Putri cantik ya. Oke, kali ini ada yang mau naik lagi boleh di 0851 8606 9984 nya ya. Bu Karmina mau nyanyi, Bu? Boleh, Bu. Silakan ya.

0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Juragan. Apa kabar malam hari ini, Juragan? Lio padahal Raisa nyanyi gitu, Juragan.
0: Yang penting metu suaranya ya.
1: Boleh mau lagu apa ini, Juragan? Bapaknya Naura.
0: Ada tulisannya kan?
1: Apa nih? Pertemuan? Emang bertemu sama siapa? Sama artis Pagar Kodok kemarin ya? Luar biasa. Oke, siap. Dikirim buat siapa nih?
0: Buat lu, buat Mas Ari, ada Mas Gomat.
1: Oke.
0: Satu selamat, ada Pak Ketua, Pak Pemen, juga macam-macam lah.
1: Oke.
0: Ya, Kak, karaoke malam hari.
1: Ada.

0: Waduh, terima kasih sing ayu dhewe ran ana liyane nang kene. Aduh iki dhewe kan. Oke.
1: Bali ya.
0: Sami sami.
1: Oke,
0: siap.
1: Sama-sama,
0: Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bapaknya Naura. Tenang, santai, baru permulaan, baru dibuka ya kan. Cek soalnya dua penelpon dulu Sobat Sarah FM, nanti lihat balik lagi menemani Anda di DMK EDC Karaoke malam hari ini ya. Dan terima kasih ya udah, ini ada juragannya juga ya, luar biasa banget. Pokoknya jangan kemana-mana, Lia masih bareng Habuto, Popat Herbal, Lemon Arab yang paling topnya. Nanti Lia balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
2: Waduh, si Ujang belum tidur kamu, Jang. Besok kerja loh. Kalau telat gimana coba?
3: Tata.

0: ingetol bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
3: Ibu Asia.
2: Dari mana bu?
3: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
2: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
3: Untuk saya pribadi.
2: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
3: Kesemutan di telapak kaki.
2: Mm-mm.
3: Terus pegal-pegal di lutut.
2: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak bu?
3: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
2: Oh baik ibu, berarti udah mendingan ya bu pakai Habutop.
3: Iya.
2: Baik ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
3: Tiga botol.
2: Iya baik. Terima kasih Bu. Ada pesan-pesan nggak Bu buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu biar pakai Habutop?
3: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
2: Iya baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak, stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
5: Beli lagi ya tuh, Ma.
4: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
5: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata, organ penting dalam tubuh kita.
4: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin ke mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
5: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
4: Makasih ya Pak, selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
5: Pasti ya Maya.
0: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan ibu siapa dan alamatnya di mana?
1: Ibu Krisni Wahyuni, RT 1 RW 3 Kabungan Lor Rembang.
0: Baik ibu Krisni, beberapa kali saya lihat ibu beli Vitama. Kalau boleh tahu ibu punya keluhan apa ya bu?
1: Keluhan saya

0: kesaksiannya Tanya, dan jangan lupa gunakan terus vitaminnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: di 98.5 Star FM Kebumen dan tentunya masih bareng Lia di sini sampai nanti jam 10 malam ya sobat Star FM. Lia ucapkan selamat bergabung buat Anda yang malam hari ini baru bergabung bareng Lia di sini dan masih monitor. Lia ucapkan terima kasih ada Mas Ibnu, ada Umi Hanif juga. Mister Keling, Ibu Kumi, Mami Syahrini, Butika Darmanto, Bang Madun, Pak Tono juga, Pak Bambang. Ada Mas Andri, Mas Gomar, Mama Fitri Cantik, Bapaknya Naura, Bu Karmina, Mbak Bubut, Mbak Putri Cantik ya. Kemudian juga ada Mbak Kakungnya, selamat malam. Mbak Yaya juga selamat malam. Ada Mbak Liana juga, Pak Haryanto juga ya. Dan kali ini Lia masih bareng Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling topnya. Apapun masalah kesehatan Anda, ingat Habu Top solusinya. Udah gabung bareng Lia di sini, ada siapa nih? Selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam. Oh. Ini ada Babeh Ois. Datang
0: ada
1: Babeh
0: Ois ya, datang iya. Lagi, ketemu oh, iya. Lagi kita ya.
1: Masih kangen sama fans Star FM oh, gitu. Yang selalu...
0: Selalu
1: monitor.
0: Selalu monitor.
1: Ya ada
0: ya.
1: Juga ini Bang Haji Jeplin. Gimana Mas Gomat, Mas Hari ini? Kok kalem-kalem aja nggak naik-naik ini.
0: Iya, ditunggu itu pesawatnya naiknya. Belum datang. Jadi belum datang ke sini ya.
1: Iya. Bu Kumis, gimana Bu Kumis? Sudah bobo?
0: Masih monitor kayaknya Bu Kumis
1: oh,
0: ya.
1: Iya.
0: Ini Babe Ois mau nyanyi apa Babe Ois?
1: Kali ini lagunya bimbang aja, masih ragu-ragu
0: masih
1: terus.
0: Masih ragu ya hatinya ya. Oh iya, nanti diyakinkan lagi ya hatinya
1: okay,
0: ya.
1: Oke, nunggu 17 Agustus hari penentuan ya.
0: Ada bimbang bareng Babe Ois ya dari Pajagati Leoncolin.
1: Iya, Mama Inun aja mutah-mutah baik. Iya.

0: Terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Adi Japlin, mana ini? Katanya mau nyanyi ah. Ada yang udah gabung lagi. Selamat malam, halo DMK.
2: Selamat malam.
1: Oh, Mama Ainun ya.
2: Halo DMK.
1: Halo juga.
2: Weh, berkat cantik teman Mbak Lia, masuk.
1: Iya, ya karo.
2: Masih terus semoga gitu.
1: Karo juragane ki Haji Japlin.
2: Oh iya, salam kenal Haji Japlin.
1: Oke, siap. Ini Mama Ainun mau nyanyi apa, Mama Ainun?
2: Nyanyine rujuk.
1: Rujuk? Apa rujuk karo siapa?
2: Karo Mbak Lia sih.
1: Karo Mbak Lia. Ah, orang pisahan Lia, masa rujuk.
3: Maksimalkan setiap sisimu dengan Yamaha
1: Mana Pak, siapa namanya?
0: Gimana Mama Ainun? Rujuk? Iya tidur hati Bapak Ois gimana ini?
1: Orang Bapaknya sih ngarep nyanyi ya.
2: Musiknya disetel disit.
1: Oke, musiknya disetel disit. Orang gelemel buk ya Bapaknya ya. Bapaknya ya, gimana
4: selamat malam,
1: sih?
4: Bali ya.
1: Selamat malam juga. Mau nyanyi rujuk ya? Boleh.
4: Iya. Salam buat Papa Ois ya.
1: Iya.
4: Salam kenal.

0: ya, carikan yang ini dulu. Salam-salam gak?
1: Salamnya gue singgis masuk bayi.
0: Oh, singgis masuk bayi, oke. Okay.
1: Putri cantik, bapak Naura. Tapi always gue ngopi nih.
0: Oke, siap.
1: 12 cup.
0: Oke.
1: Okay. Siap, Be?
0: Siap, Be? Siap, Be? Siap, Pak Rete?
1: Dari Skopi Ben.
0: Oke.
1: Mama Fitri, Mama Fitri.
0: Mama Fitri, ada ya.
1: Ya, Ramane, Ramane kon munggah
0: kan tadi ya. Oke, Ramane juga udah monitor Rama Bang. Oke,
1: selamat juga kon munggah kue.
0: Lagi sibuk mie ayam.
1: Iya, nang pasar malam, jare orang rungok kena.
0: Iya, orang rungok kena, pokoknya laris manis ya. Ada ya, rujuk, yuk meluncur.
1: Ya, yuk.
0: Ser.

0: kita hidup yang baru aja. 500 ribu dari Pak Bambang, dari Mbak Yunani 200 ribu, dari Mami Syahrini 500 ribu.
1: Oh iya, terima kasih buat besok pagi nonton balapan ya.
0: Dari Arsen 200 ribu. Bapaknya Naura 400 ribu, tuh banyak ya.
1: Sing nampaknya Mama Aini. Sing nampak saweran Bali ya, karo iya, Bapak Ainun, sing nampaknya Mama Aini.
0: Oh, jadi nang buku mis pelas kelandingan, gak Pak Rete.
1: Seperti kayak, artinya.
0: Pelas kelandingan.
1: Oh iya, enak Bu.
0: Iya, emang enak.
1: Aku arep ngono ora sida-sida buku mis.
0: Oh, alah melase. Aja lah kok kedisiten Lia.
1: Cangkingnya ya Mbak Lia.
0: Hey. Boleh, boleh. Eh,
1: jangan lupa Mbak Lia, Babe suruh bawa Sultana.
0: Boleh, oke, siap nanti.
1: Ada yang mesen soalnya.
0: Oke, Bos, siap.
1: Ya, ya ada yang minta ya. Makasih ya Mbak
0: Sami,
1: Lia ya.
0: Sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya siapa namanya? Iya, ada siapa lagi nih? Selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana? Radionya dikecilin, Bos.
2: Ini lagi, oke. Ini dengan Oni yang ada di Japansel.
0: Oni di?
2: Japansel.
0: Japansel. Japansel itu mana?
2: Jawa Pantai Selatan.
0: Oh, Jawa Pantai Selatan. Ya, radionya kecilin dulu atau jauh-jauh dari radio, Bos?
2: Okay,
0: soalnya feedback. Oke, siap. Ah, ya keluar rumah enggak apa-apa.
2: Iya, ini keluar.
0: Ya, mantap.
2: Radionya error, Mbak.
0: Oh, enggak apa-apa. Ini mau nyanyi apa nih, Pak Oni ya, Pak Mas Oni?
2: Mas.
0: Oh, mas, oke okay, mas.
2: Nih duet aja sama Mbak Lianya bisa.
0: Oh, mau nyanyi apa nih?
2: Cuma Kamu.
0: Oh, Cuma Lia.
2: Oke.
0: Oke, siap. Ada Cuma Kamu. Salamnya buat siapa nih, Mas Oni?
2: Iya, salamnya buat semuanya juga dari okay. Mas Oni ya. Salam kenal.
0: Oke, okay, yang ada di Pantai Selatan katanya ya.

0: Pak Bambang ya. Terima kasih Mas Oni.
1: Ya, sama-sama. Makasih juga.
0: Sama-sama.
1: Buat Mbak Dirianya, lam kenal en metuda saja.
0: Oke, siap.
1: Oke. Yuk, makasih.
0: Sami-sami. Terima kasih kembali buat Mas Oni ya. Di belakangnya Mas Oni, ada yang mau masuk lagi nih. Selamat malam, halo.
2: Selamat malam juga cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nang pinggir jalan apa kie? Wong ayu.
2: Lah, emang rumahnya pinggir jalan. Iya. Kalau naik pinggir sawah ya kokok-kokok dong.
0: Sehat, Mama Fitri cantik.
2: Alhamdulillah sehat cantik.
0: Alhamdulillah.
2: Bayi cantik juga sehat kan.
0: Baik. Pengen nyanyi apa nih cantikku?
2: Apa yuk?
0: Apa yuk? Ayo yuk. Apa yuk?
2: Aku mau mencoba racun cinta.
0: Racun cinta boleh. Siapa nih yang mau diracun sama Mama Fitri nih?
2: Alah si koi.
0: Racun cinta.
2: Emang dari, racunnya?
0: Dari Evita Tamale ya.
2: Iya betul.
0: Salamnya buat siapa nih Mama Fitri?
2: Pokoknya yang udah masuk Mbak Utiku cantik. Terus tadi siapa tuh Putra Selatan? Bapaknya Mas Nora, Oni,
0: bapaknya Nora.
2: Oh iya Mama Ainun sama papenya. Pokoknya buat semuanya aja lah ya.
0: Oke,
2: itu ramane kalah ya, kalah ya.
0: Kalah terus Pak Bambang melasinnya melorot.
2: Nanti-nanti, abis ini, Ma.
0: Iya, Ma. Sabar, Ma. Tenang, masih panjang waktunya, Ma.
2: Betul. Mbak Lia juga sabar, kok gak ngantuk.
0: Iya, betul. Kita meluncur bareng Mama Fitri cantik dengan racun.
2: Oke.

0: dari Mbak Yaya cantik.
1: Terima kasih Mbak Yaya.
0: 100.000 dari Mas Gomat. Tuh, 100.000 dari Mas Gomat.
1: Terima kasih
0: juga,
1: Mas Gomat.
0: Kata Pak Bambang,
1: pokoknya buat semuanya yang udah nyawer, terima kasih.
0: Pak Bambang enggak nyawer.
1: Ya Mbak Lia ya.
0: Kata Pak Bambang enggak nyawer, Mama Fitri duitnya wis akeh ya. Iya betul.
1: Betul lah.
0: Oke, terima kasih
1: oke,
0: ya
1: terima
0: Mama
1: kasih
0: Fitri
1: buat semuanya. Kasih buat Mbak Lia. Betul kasih ya, oke.
0: Siap.
1: Nanti masuk lagi.
0: Oke.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empat penyanyi ya sudah meluncur untuk menyumbangkan suara emasnya. Dan di sini masih bareng Lia dan tentunya masih bareng Habu Top Herbal yang paling top. Udah deh, masuk angin malam hari ini. Minum aja Habu Top. Masa jaman segini ya? Udah jaman apa ini ya? Masih sakit enggak nemu solusi. Udah ya kasih solusi aja. Ada yang namanya Habu Top, ramuan Arab yang sudah disempurnakan, sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantaranya ya. Warga Ambal, habis ya. Tenang, tadi udah di stok kembali ya di apotek Ambal. Jadi silakan merapat kembali di apotek Ambal. Yakin sehat bocor, habis ludes, tidak tersisa satupun ya. Tadi malam Mbak Rika terakhir tuh yang beli ya. Tapi tenang aja, hari ini sudah di stok kembali. Jadi Anda bisa dapatkan kembali di apotek Yakin Sehat Bocor dan juga apotek Insan Sehat Bocor. Wilayah Kota Binangun juga silakan merapat kembali di apotek Tahir Farma Kota Binangun di utara rel kereta api Jebor. Agen Tejura Kilsa Putra di Pasar Baru Kota Binangun Blok B nomor 5 dan 6. Apotek Sumber Waras di Jalan Raya Kota Binangun dan juga ada di apotek Siagbar di Jalan Pagedangan. Lanjut ke yang mau nyanyi berikutnya, tapi tenang, masih panjang ya waktunya, kita dengarkan yang satu ini.
2: Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi?
3: Iya pak, ini lagi nungguin iklan di radio.
2: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
3: Itu loh pak, iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih ya pak?
2: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
3: Ih bapak nanya-nanya mulu deh.
2: Tanya dong.
3: Buat pak Ade loh pak, Ade kan diponis punya gangguan ginjal.
2: Oh buat pak Ade ya?
3: Iya, Ade gak tega.
2: Sesayang itu ya sama pak Ademu.
3: Nah. Habu Top ya. Oh, Habu Top namanya, Pak.
2: Iya, Habu Top,
3: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ah, Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade ah.
4: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habu Top produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala.

0: 80.000, biasanya kan 30.000.
1: Maksudnya gimana, Bu?
0: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30.000. Kok ini jadi 80.000?
1: Wah, emang 30.000 kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30.000, Bu. Enggak ada tulisan 80.000 tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tahu ya.
0: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
1: Enggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa enggak sama Vi mata cairnya?
0: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya, walaupun lagi liburan harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
0: Iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan. Terus botol kedua sudah ada perbedaan. Botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama. Beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
6: 98.4 Star FM.

Bumin, selalu setia menemani Anda dan tentunya Lia juga masih setia menemani Anda sampai nanti jam 10 malam ya, bareng Habu Taufitama dan juga minyak herbal sultananya. Kali ini Lia kedatangan

0: tamu kehormatan ini Juragan ya. Selamat malam Juragan.
1: Selamat malam juga Mbak
0: Lea. Yang deket dong Juragan. Aduhnya. Sehat Juragan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini Lia bareng Pak Aji Japlin ya.
1: Iya. Nah,
0: ini pertama kali naik gunung ini.
1: Ya, pengen ketemu aja sama fan-fan di sini kalau ada acara.
0: Iya, betul. Gak apa-apa main aja di sini ya.
1: Iya.
0: Ini malam hari ini pengen nyumbang suara emasnya katanya. Mau lagu apa nih, Bos?
1: Kalau bisa lagu pantun cinta.
0: Pantun cinta boleh. Biasanya ini Pak Aji Japlin di WhatsApp doang ini. Sekarang muncul ya. Salam-salam boleh buat ini sahabat Sara FM yang lain. Mau salam-salam buat siapa nih?
1: Banyak yang lupa ya.
0: Banyak yang lupa. Aduh, catatannya lagi gawat ya. Ya buat semuanya aja enggak apa-apa ya. Pokoknya yang lagi dengerin DMK Karaoke malam hari ini ya, Pak Aji Japlin nih mau nyanyi pantun cinta. Oke, lihat siapkan dulu. Yeah. Kita peluncur.
1: Salamnya buat
0: siapa nih?
1: Fan Kabupaten FM. Semoga malam mingguan berada sehat semua.
0: Amin. Siap. Pantun cinta meluncur bareng Pak Aji Japlin nih.

0: 100.000 dari Mama Asra buat Pak Haji Japli nih. Waduh, lumayan ini buat sanggu Bali ya.
1: Bu Yati kemana nih?
0: Bu Yati. Bu Yati, iya nih Bu Yati belum nongol. Gak mau nyanyi Bu Yati. Mbak Yaya.
1: Mbak kemana nih?
0: Ya pada kemana nih? Dicariin nih.
1: Terima kasih Mbak Lia.
0: Sama-sama, kembali kasih buat Pak Haji Japli, sehat selalu ya. Lanjut, kayak mau telepon boleh di 0851-8606-9984 nya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Hanif, apa kabar malam hari ini Umi?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Lia gimana kabarnya?
0: Sehat alhamdulillah. Ini nih pengen nyanyi apa Umi Hanif?
2: Susah
0: ya, iya. Pada desel-deselan ini ya, waduh.
2: Ada kejualan harus terus yang Bali ya.
0: Umi Hanif mau nyanyi apa Umi Hanif?
2: Tanya Pak Suratan Tommy J. Bisa Mbak Lia.
0: Suratan dari Tommy J. Bisa, salamnya buat siapa?
2: Buat Bu Yati, Bu Sri, entah dulu HP-nya tak buat Patrick Aroke dulu Bu, bentar lagi telepon kalau udah. Kafe keluar nanti, makan malam juga naik ayo pun, Mbak Putri, bapaknya nambah. Banyak sosial Mbak Lia yang tadi udah masuk.
0: Buat semuanya aja oke. Kita meluncur bareng Umi Hanifnya dengan suratan. Mbak Titin Wardani, selamat malam Mbak Titin.

0: Mau versi lain?
1: Coba Mbak Lia, kayaknya ini nggak hafal musik ini.
0: Boleh, Lia carikan. Yang ini? Bentar. Oke. Okay.

0: Bunda Nesalis juga. Salam kenal dari Mami Syahrini.
1: Ya, terima kasih.
0: Ah, sama-sama. Waduh, luar biasa. Terima kasih ya buat Umi Hanif. Jaringannya kurang stabil kayaknya, suaranya Umi Hanif kurang ini. Di belakangnya Umi Hanif, ada yang mau nyoba lagi boleh di 0851-8606-9984 nya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga Nadia yang cantik.
0: Waduh. Bisa ngelangel munggah kayak ini. Wis arep nyerah ge kayane juragane ge.
2: Jane ya iya jane wis wayahe ngaso.
0: Wis wayahe ngaso jejeun mbok liang di telepon.
2: Iya, saking kangene karo Nadia lah.
0: Ya mesti lah ya juragan gedhe. Iya.
2: Ini ada permintaan minggu kemarin yang tapi enggak bisa naik.
0: Nah, sekarang mau apa ini permintaan lagu apa ini?
2: Mungkin ya masih ingat yang request ini lagunya Titip Cinta buat yang request aja.
0: Oh, Titip Cinta.
2: Dan buat semuanya aja, teman-teman apa konco-konco Stara FM.
0: Okay.
2: Yang lagi mendengarkan, selamat malam, selamat beristirahat sambil mendengarkan Mbak Lia.
0: Betul, ya di Pak Bambang, juragan yang ada di pasar bocor. Cos katanya. Dengan titip cintanya Lia munculin. Oh iya.

0: dari Mama Ainun titip cintanya. Tuh, dapat jempol okay. dari Mama Fatma 3. Ada okay, 500 terima. Ribu dari Mama Fitri. 250 Pak Karim, 450 Pak Bambang. Mami Syahrini, Pak Bambang kan.
1: Aduh, oke, aduh, terima kasih Nadia. Selamat bertugas sampai tuntas Mbak Nadia.
0: Oke.
1: Selamat tetap istirahat, baiklah.
0: Siap, Bos.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami.
1: Selamat malam.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, kali ini udah bergabung lagi bareng Lia di sini. Selamat malam, halo.
2: Selamat malam, Mbak Lia.
0: Malam, iya. Mbak Beois, kita ketemu lagi
2: iya,
0: nih.
2: Iya, ini naik lagi yang kedua kalinya.
0: Kedua kalinya, iya. Boleh. Mau nyanyi kali, apa?
2: Kali ini yang beda.
0: Yang beda,
2: koleksinya boleh. Koleksinya Bang Haji Mansur, biasa.
0: Oke, iya. Siap.
2: Biasanya Bang Haji Romairana. Kali ini coba lagunya Bang Mansur.
0: Yang apa tuh?
2: Kana.
0: Oh, Kana. Kana pakai nek.
2: Kana bae.
0: Oh, Kana bae ya. Aja ngene-ngene ya. Iya, boleh, boleh.
2: Melayu ngulon mengwajak.
0: Oke, siap. Yang koplo, yang ori?
2: Ori aja.
0: Oh, yang ori, boleh. Salamnya buat siapa nih?
2: Ya, salamnya buat penggemar Setara FM yang selalu searching di DMK. Ya, diucapin selamat malam, moga sehat selalu.
0: Oke, siap. Ada Kana bareng Babe Oisle ya munculin.

0: besar 350.000 dari Pak Karim Chicken di Purworejo.
1: Makasih Pak Karim.
0: Katanya jos karena kene karo kono bae ya. Iyalah, nang di bae pokoke oke ya. Terima kasih Babe.
1: Terima kasih Mbak Lianya waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, empat udah meluncur di segmen ini. Nanti Lia bakal balik lagi menemani Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Pokoknya jangan kemana-mana. Stay tune terus di 98.4 Sare FM Kebumen bareng Lia sampai nanti jam 10 malam.
2: Kok udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
3: Halo? Ada apa, La?
2: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
3: Maaf, La. Hari ini aku nggak masuk. Aku izin sakit sama bos.
2: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
3: Aku juga nggak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
2: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
3: Oh, Habutop. Yang suka dipromosiin sama si bos ya?
2: Nah, iya itu dia Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Iya Pak, silakan berkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
5: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
6: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit. Ya beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak cepat capek.
5: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
6: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan. Walaupun

0: kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
2: Mana? Ibu gak ngejemur bantal kamu kok?
1: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
2: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda, beda banget loh, dek.
1: Masa sih, Bu?
2: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
1: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
2: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
1: Emang bisa, Bu?
2: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
1: Iya, Ibu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Serubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Serubeng, nomor 20 Serubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Serubeng.

0: konsentrasi dong, udah pada ngantuk. Jam berapa? Jam 9 udah pada ngantuk aja ya. Daripada ngantuk, biar gak ngantuk lagi ya Pak Karim, biar goyang lagi, silakan merapat aja di 0251 8606 9984 nya. Ini ada yang udah gabung lagi bareng Lia. Hal, selamat malam bos.
1: Ya, selamat malam Mbak Lia, apa kabarnya?
0: Malam juga, kabar baik Alhamdulillah. Ini Pak Putra Gagak Rimang, gimana kabar di sini?
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja, Alhamdulillah deh. Ini mau nyanyi apa nih, Juragan?
1: Ya, mencoba lagunya itu Mas Gombloh almarhum. Mbak Lia punya cinta kan ya?
0: Punya dong.
1: Ya, tentu sama suaminya Mas Faris.
0: Oh iya, punya
1: saat
0: siapa?
1: Saat ini cintaku lagi digadaikan, gadaikan Mbak. Ku gadaikan cintaku.
0: Cintaku lagi digadaikan, di mana cintanya?
1: Ya, di pegadaian. Ya, aduh, coba kayak apa ya lagunya ya.
0: Kasian banget cintanya digadaikan. Boleh-boleh. Salamnya buat siapa nih bos?
1: Ya, buat yang baru datang nih, Mas Gomat sama Mas Waris.
0: Iya, Mas Gomat. Halo Mas Gomat.
1: Salam kenal buat Pak siapa tadi?
0: Ardi Japlin.
1: Ardi Japlin ya. Pak Sun Haji katanya.
0: Iya, betul. Ini Mas Gomat pesawatnya udah datang, makanya datang dia ke sini ya.
1: Buat Bunda Irvito, Bunda Rukmu dan Om Gendro. Pokoknya semua saja ya Mbak Lia yang lagi dengarkan Setara FM Karaoke.

0: menghargakan cinta.
1: Rp50.000 dari Mas Koman. Ada Mama Akmal juga dan juga Mr. Keling. Terima kasih. Sama-sama.
0: Terima kasih Mbak Lia atas
1: waktunya. Oke, luar biasa. Oke, dia mau gabung lagi boleh di 0851-8606-9984 nya. Atau siapa? Ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Malam.
1: Malam, dengan Mas siapa di mana nih?
2: Di
1: Kepil ya, ada Mas Andi. Selamat malam Mas Andi, apa kabar malam hari ini?
2: Kabar baik.
1: Gimana alhamdulillah, kabar baik juga. Alhamdulillah luar biasa di sini. Malam ini pengen dengerin apa? Nyanyi apa Mas Andi?
2: Mandul.
1: Ya. Waduh, boleh mandulnya. Dikirim buat siapa nih lagunya?
2: Kirim ada bapaknya Naura, Mas Ardi, Mas Bunda Erwito.
1: Oke, siap.
2: Semuanya aja.
1: Oke, ada mandul ya. Minum Habutop insya Allah bisa membantu kesuburan pria dan wanita ya.
2: Iya.
1: Oh yes, wejan.

luar biasa Mas Andi ada di Kepil ya. Saya selalu di situ bersama keluarganya juga. Oke. Bentar dulu.

0: Ok. Ada siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Enka yang
0: jengkel. Asyik banget. Pak Sutar, apa kabar Pak Sut?
1: Alhamdulillah sehat, Baria sehat.
0: Sehat dong Pak Sut. Pak Sut mau ngapain barusan, Pak Sut?
1: Barusan pulang ya, barusan truk di rumah.
0: Oh, barusan tebluk di rumah gitu ya?
1: Iya, kenduren.
0: Oh, kenduren.
1: Dua malam turut-turut.
0: Waduh, banyak dong berkatnya.
1: Banyak sekali, telurnya juga banyak.
0: Telurnya banyak, oh.
1: Jangan
0: dua terus ya, banyak telurnya ya.
1: Bagaimana pakai naur,
0: mau nyanyi apa Pak Sutar?
1: Oh, masih kebujian.
0: Ya, boleh lah, diselesep-selesep yeah. Nah, sama Lia.
1: Gregas, Pak.
0: Gregas, oke, gregas. Salam-salam buat siapa?
1: Ya, yang ada termasuk siapa saja, Mbak Lia.
0: Banyak dong.
1: Ya, pokoknya semuanya aja ya lah di Jogja ya. Selamat malam semua.
0: Oke.
1: Okay. Selamat semuanya.
0: Siap. Meluncur, ada pagar makan tanaman bareng Pak Sutarnya yang ada di Poncol.

0: 500.000 dari Mbak Siti Kalikutes, ada Mas Gromat endok 3 kilo ya. Endoknya 3 kilo. Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Lia.
0: Sami.